0: Gajah aman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Nah, youngsters, siapa nih yang setuju kalau misalkan kita tuh main tebak cepat ya? Kalau misalkan ditebak cepat The Morning Crew kan kayak di on air gitu kan. Tapi kita adain di off air nih, youngsters. Kebetulan banget ya, kita lagi ada uji kepinteran di Campus Battle. Nah, tim DJ FM bareng Dekolgen bakal datengin kampus kamu dan bakal uji pengetahuan umum di beberapa pos permainan. Mulai dari Dekolgen Brain Arena, Dekolgen Indonesia Arena, sampai Dekolgen Friends Arena. Nah, kampus kedua yang bakal kita datengin di tanggal 9 Mei 2020 besok adalah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Selain game seru, ada juga foto booth dan hadiah berlimpah. See you yang search di Campus Battle by Dekolgen. Nah, kalau kamu mau juga kampus kamu tim Dekolgen dan DJ FM datengin, boleh kasih tahu aja langsung yang search di Instagram kita di @DJFMSurabaya.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
11: Gak usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
12: Download aja aplikasi On Ears.

Masih di 94.8 TJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Aku mau tanya ke kamu yang terutama buat kamu yang anak lokal, warga lokal ya, alias Warlock Surabaya. Nah, kamu pernah gak sih denger atau tahu ya yang namanya High Tech Mall? Nah, di Surabaya ada yang namanya High Tech Mall. Yang pertama kali terlintas di pikiran kamu, pasti bayangannya langsung ke mas-mas yang nyodorin brosur sambil bilang, Asus-nya kak, Acer-nya kak, Lenovo-nya kak, gitu kan. Karena itu tempat, bisa dibilang tempatnya orang jualan laptop ya, youngsters. Atau tempat install ulang Windows sama benerin printer rusak gitu ya biasanya. Nah, tapi ada beberapa yang beda nih. Hari lalu, youngsters, mall legendaris surganya anak IT Surabaya ini mendadak viral dan rame banget sampai bikin warganet heboh gitu kan. Waduh, kenapa ini ya? Karena tiba-tiba ada sosok bidadari cantik yang turun ke sana, youngsters. Yaitu ada Luna Maya yang kepergok lagi ada di dalam High Tech Mall Surabaya tentunya ya. Berdem rekaman video di TikTok dan Instagram yang ngeliatin Mbak Luna Maya lagi jalan di area High Tech Mall. Penampilannya tuh tetap stunning dan cantik banget ya, meskipun backgroundnya tumpukan kardus motherboard sama monitor gitu kan. Sontak aja hal ini mancing komentar netizen Surabaya yang super kocak nih. Banyak yang nanya gini, Mbak Luna nyari apaan ke High Tech Mall gitu kan, mau ngerakit PC gaming tah? Ada juga yang komen, wah Mbak Luna mau benerin engsel laptopnya yang jebol tuh pasti. Ini netizen kocak-kocak gitu ya kalau komen. Ternyata usut punya usut, youngsters, kehadiran Luna Maya ini di sana bukanlah buat beli flash disk atau buat beli tinta printer, youngsters, ya tentunya. Beliau dan kru besar lainnya lagi ngejalanin proses syuting untuk sebuah project gede yang judulnya Zona Merah. Weh, buat kamu yang belum tahu, Zona Merah ini vibe-nya ngeri-ngeri sedap ya. Genrenya tuh thriller dan action. Nah, yang ngebahas soal outbreak atau wabah serangan semacam zombie lokal gitu, youngsters. Wih, zombie-zombie lagi nih. Pantesan aja mereka milih High Tech Mall sebagai lokasi syuting gitu kan. Mall ini bangunannya gede, agak-agak remang, dan punya lorong-lorong panjang yang kalau dibikin set post apokaliptik alias kehancuran kota tuh dapet banget feelnya gitu kan. Dan denger-dengar dari bocoran warga sekitar yang nonton proses syutingnya, yang datang ke Surabaya bukan cuma Luna Maya doang, youngsters. Yaitu proyek Zona Merah ini emang bertabur bintang kelas atas ya. Selain Luna Maya, kabarnya ada nama-nama kece lain yang ikutan ngeramein set syuting, kayak Akanini Haku yang selalu badass kalau main film action ya. Terus juga ada Devano Danendra, anaknya Iis Dahlia tuh. Sampai aktor senior Lukman Sardi juga ada. Kebayang dong gimana hebohnya warga Surabaya ngelihat jajaran artis papan atas pada lari-larian di High Tech Mall ya. Sampai jalanan depannya itu katanya sempat macet parah gara-gara banyak yang kepo pengen nonton gratisan dari luar, youngsters. Wih, bangga ya, Surabaya makin sering jadi lokasi syuting film-film gede gitu. Nah, kalau kemarin tuh sempat mereka tuh ada di Jogja syutingnya ya, tiba-tiba kok udah di Surabaya aja gitu kan. Nah, buat kamu yang belum tahu ya, film Zona Merah ini itu ternyata itu pernah ada seriesnya yang stars ya. Ada 2 season kalau nggak salah. Aku nonton 2-duanya dan filmnya lumayan seru banget ya waktu itu aku tonton. Dan ternyata sekarang sudah proses di film layar lebarnya alias movie-nya. Wih, bakal seseru apa? Apakah kira-kira lebih seruan seriesnya atau lebih seruan filmnya nih, youngsters ya? Buat kamu yang nonton seriesnya, boleh dong angkat tangannya. Sebarin rekomendasiin lagu favorit kamu, youngsters, di WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau juga bisa melalui DM Instagram di @tjfm Surabaya. Abis ini juga bakal ada tebak cepat yang seru tentunya ya di The Morning Crew edisi hari Jumat. Jadi jangan lupa stay tune terus sembari absen-absen di WhatsApp kita untuk rekomendasiin lagu favorit kamu.

Masih bareng sama Alvin di sini yang Thursday the Morning Crew. Sudah 1,5 jam yang Thursday aku menemani kamu ya. Tinggal 1,5 jam lagi juga ya, sampai jam 9 pagi tentunya. Buat kamu yang belum rekomendasiin lagu favorit kamu, langsung aja ya, gercepin chat gabungan di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram yang salah tentunya di @djfmsurabaya. Abis tebak cepat yang satu ini, aku bakal bacain ya satu-satu rekomendasi lagu kamu untuk diputar di The Morning Crew pagi hari ini ya, sirs. Dan kita masuk ke segmen tebak cepat. Langsung aja gercepin ya, sirs, di WhatsApp kita untuk menjawab tebak cepat kamu ya. Seperti biasa ada 3 pertanyaan. Pertanyaannya terkait apa? Nah, karena tadi kita udah bahas tren TWS juga ya, sirs, yang dimana ada perubahan dari TWS non kabel jadi TWS kabel kembali ya. Aku bakal bahas tebak cepat kali ini itu mengenai sebuah alat ya, atau sesuatu yang dimana trennya itu terjadi karena sesuatu gitu ya, Stars ya. Simak aja langsung lah ya tebak cepat kali ini ya, Stars. Tentunya buat kamu yang dengerin aku lewat radio konvensional rumah atau mobil atau melalui streaming ya, langsung aja gercepin, lanjut di chat gabungan untuk menjawab pertanyaannya dan gedein volume radio dan handphone kamu biar suaraku terdengar jelas. Kita langsung mulai segmennya di tebak cepat hari Jumat 8 Mei 2026.

Pertanyaan pertama. Hampir semua laptop sekarang itu punya kamera webcam ya, Sas. Dan benda ini viral banget dipakai buat meeting online. Tapi, tahu nggak sih di tahun 1991, webcam pertama di dunia itu diciptakan gara-gara apa? Apakah A, karena mahasiswa malas bolak-balik ngecek teko kopi yang lagi dimasak? Atau B, gara-gara ilmuwan ingin memantau pergerakan awan dari dalam ruangan? Apakah A, gara-gara mahasiswa malas bolak-balik ngecek teko kopi yang lagi dimasak? Atau B, gara-gara ilmuwan ingin memantau pergerakan awan dari dalam ruangan? Ayo, fokus, karena ini jawabannya panjang ya. Ya, Ustaz, lumayan panjang gitu pilihan jawabannya. Aku ulangin lagi. Hampir semua laptop sekarang itu mempunyai kamera webcam ya, Ustaz, tentunya ya. Dan benda ini viral banget dipakai buat meeting online gitu. Tapi tahu nggak sih, Ustaz, di tahun 1991 ya, webcam pertama di dunia itu diciptakan gara-gara pemicu konyol apa? Webcam pertama kali diciptakan gara-gara pemicu konyol apa? Apakah A, gara-gara mahasiswa malas bolak-balik ngecek teko kopi yang lagi dimasak? Atau B, gara-gara ilmuwan ingin memantau pergerakan awan dari dalam ruangan? Apakah A, gara-gara mahasiswa malas bolak-balik ngecek teko kopi yang lagi dimasak? Atau B, gara-gara ilmuwan ingin memantau pergerakan awan dari dalam ruangan?

Ada dari Kak Hadi yang seharusnya yang menjawab A. Okay. Kak Hadi menjawab A. Berarti Kak Hadi menjawab karena mahasiswa ya, mahasiswa yang malas bolak-balik ngecek teko yang lagi dimasak. Lalu ada dari Kak Yusuf Triyono. Halo Kak Yusuf. Kak Yusuf memilih, waduh, pilihan cukup sulit katanya. Pilihan cukup sulit gara-gara mahasiswa malas ngecek teko kopi yang sedang dimasak. Oke, berarti Kak Yusuf menjawab A juga. Yang sers ya, Kak Yusuf menjawab A, Kak Hadi menjawab A. Oke, aku ulangin pertanyaannya satu kali lagi ya sers. Pertanyaan pertama, itu hampir setiap laptop itu sekarang mempunyai kamera webcam. Dan benda ini viral banget dipakai buat meeting online. Tapi tahu nggak yang sers, ternyata ya webcam itu pertama kali diciptakan di dunia pada tahun 1991. Karena pemicu konyol apa? Apakah A, gara-gara mahasiswa malas bolak-balik ngecek teko kopi yang lagi dimasak? Atau B, gara-gara ilmuwan ingin memantau pergerakan awan dari dalam ruangan? Apakah A, gara-gara mahasiswa malas bolak-balik ngecek teko kopi yang lagi dimasak? Atau B, gara-gara ilmuwan ingin memantau pergerakan awan dari dalam ruangan?

Kalau tadi Kak Hadi sama Kak Yusuf menjawab A, yang search ada dari Kak Intan juga yang menjawab, aduh ikutan A aja deh Vin katanya. Ini antara malas mikir, malas ngetik, atau udahlah yang penting jawab gitu ya. Kak Intan menjawab A juga, Kak Yusuf menjawab A, Kak Hadi menjawab A. Kalau seperti itu langsung aja Alvin kunci jawabannya.

Jawabannya adalah gara-gara mahasiswa malas ngecek teko kopi. Jawabannya A yang sesuai, bener banget ya. Jadi penemuan canggih ini berawal dari kemalasan ternyata, yaitu di Universitas Cambridge Inggris ya. Jadi ruang istirahatnya itu cuma punya satu teko kopi yang stars. Daripada capek jalan dari lab ke dapur cuma buat nemuin teko kopinya kosong kan, para ilmuwan di sana akhirnya sebuah kamera yang diarahkan ke teko itu ya. Gambarnya disambungin ke komputer lab biar mereka bisa mantau sisa kopinya secara live ya stars. Jadi berawal dari kopi, sekarang webcam dipakai buat Zoom meeting sedunia. Ada-ada aja ya, berawal dari kemalasan buat ngecek, ternyata sampai sekarang digunain tuh webcam ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, youngsters. Kalau kamu tahu coklat Nutella ya, selai ini viral dan laku keras di seluruh dunia. Tapi aslinya, resep Nutella ini tercipta karena kepaksa gara-gara tragedi apa? Resep Nutella ini tercipta karena kepaksa gara-gara tragedi apa? Apakah A, karena kelangkaan coklat parah saat Perang Dunia Kedua, atau B, karena kecelakaan pabrik susu yang bikin susunya jadi bantet? Apakah A, karena kelangkaan coklat parah saat Perang Dunia Kedua, atau B, karena kecelakaan pabrik susu yang bikin susunya jadi bantet? Atau bisa dibilang eksperimen susu yang gagal gitu ya. Lanjut jawabannya ketik di WhatsApp kita yang search, apakah kamu menjawab A, apakah menjawab B? Langsung aja di 081-888-0948. Aku ulangin lagi pertanyaannya. Kalau kamu tahu coklat Nutella ya, sirs, coklat Nutella ya, selai ini viral dan laku keras di seluruh dunia ternyata. Nah, aslinya resep Nutella ini tercipta itu kepaksa gara-gara tragedi apa? Apakah A, karena kecelakaan coklat parah saat Perang Dunia Kedua, atau B, karena kecelakaan pabrik susu yang bikin susunya jadi bantet? Kalau Kak Yusuf Triyono menjawab karena kecelakaan pabrik susu menjadikan susunya bantet. Kak Hadi juga menjawab B, ya berarti sama kayak Kak Yusuf ya, karena kecelakaan pabrik susu yang bikin susunya jadi bantet. Kak Intan menjawab, aduh bingung, bingung, tinggal pilih aja Kak Intan jawabannya. Aku jawab B aja. Oke, sama seperti Kak Yusuf, Kak Hadi ya menjawab B, yaitu karena kecelakaan pabrik susu yang bikin susunya jadi bantet. Apakah kamu yakin dengan jawaban kamu yang search? Langsung aja ya, Alvin kunci jawab.

Dan jawaban dari pertanyaan kedua adalah... karena kelangkaan coklat parah saat Perang Dunia Kedua. Sayang sekali jawabannya salah semua nih, youngsters. Ada dari Kak Yusuf, Kak Hadi, sama Kak Intan. Semuanya menjawab B. Tapi yang benar jawabannya adalah A ya. Yaitu karena kelangkaan coklat parah saat Perang Dunia Kedua. Jadi zaman Perang Dunia Kedua di Eropa, pasokan biji kakao itu susah banget dicari dan harganya selangit, youngsters, tentunya. Ya, jadi seorang koki asal Italia bernama Pietro Ferrero puter otak tuh biar tetap bisa jualan manis-manisan gitu. Akhirnya dia nyampur sedikit sisa coklat yang dia punya dengan kacang hazelnut yang saat itu harganya super murah dan gampang dicari ya. Nggak disangka campuran darurat ini malah enak banget dan viral deh di seluruh dunia sampai sekarang gitu kan. Nutella. Oke. Kita lanjut saja langsung ke pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir.

Pertanyaan ketiga. Zaman sekarang, lamaran rasanya nggak afdol kalau cowoknya nggak ngasih cincin berlian ya, Stas. Nah, tradisi ini kayaknya viral gitu ya. Tapi sebenarnya, tradisi ngasih cincin berlian pas tunangan ini dipicu oleh apa sih, Yansers? Apakah A, tradisi sakral dari kerajaan Inggris sejak abad ke-15? Atau B, cuma akal-akalan iklan perusahaan tambang aja tuh yang lagi kelebihan stok? Apakah A, tradisi sakral, tradisi sakral dari kerajaan Inggris sejak abad ke-15? Atau B, akal-akalan iklan perusahaan tambang yang lagi kelebihan stok?

Aku ulangin lagi pertanyaan terakhir yang ses. Zaman sekarang lamaran ya rasanya gak afdol kalau cowoknya gak ngasih cincin. Nah, tapi sebenarnya tradisi ngasih cincin berlian pas tunangan itu dipicu oleh apa? Apakah A, tradisi sakral dari kerajaan Inggris sejak abad ke-15, atau B, cuma akal-akalan iklan perusahaan tambang yang lagi kelebihan stok? Dari Kak Yusuf tadi menjawab tradisi sakral kerajaan Inggris. Apakah yakin Kak Yusuf? Katanya ternyata teori jawaban nyeleneh jika Kak Alvin ngasih tebak cepat nggak berlaku. Oke, apakah di pertanyaan ketiga ini Kak Yusuf bakal menjawab benar atau salah lagi nih kayak jawaban kedua? Katanya Kak Yusuf menjawab tradisi sakral kerajaan Inggris sejak abad ke-15. Yang berarti menjawab A ya. Kalau Kak Hadi menjawab B. Kak Hadi menjawab B yang search yaitu akal-akalan iklan perusahaan tambang yang lagi kelebihan stok. Ada dari Kak Intan juga menjawab B juga. Kak Intan menjawab B sama seperti Kak Hadi, sedangkan Kak Yusuf menjawab A ya, tradisi sakral. Berbeda sendiri dengan jawaban yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita kunci jawabannya. Ada dua jawaban yang menjawab yang search, apakah A yang benar atau B yang benar jawabannya. Dan jawaban yang benar dari pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir adalah karena cuma akal-akalan iklan perusahaan tambang yang lagi kelebihan stok. Jawabannya B ya, Stasi. Kak Yusuf Triyono meleset lagi jawabannya, mohon maaf. Jawabannya betul itu ternyata B yang search ya. Kak Intan sama Kak Hadi benar nih jawabnya B. Itu cuma akal-akalan iklan perusahaan tambang aja yang lagi kelebihan stok yang search. Jadi ini plot twist terbesar abad ini ya. Sebelum tahun 1930-an, orang-orang ngelamar pasangannya itu pakai cincin biasa aja. Yaitu ada emas dan atau batu murah gitu ya. Emas atau batu murah. Terus sebuah perusahaan tambang raksasa bernama De Beers kebingungan karena stok berlian mereka tuh numpuk gak laku gitu. Akhirnya mereka bikin campaign iklan besar-besaran di film-film Hollywood dengan slogan A Diamond is Forever, yaitu berlian itu abadi gitu ya. Iklan ini sukses nge-brainwash seluruh dunia sampai hari ini ya, stars ya. Ya dimana jadi tradisi kalau misalkan lamaran itu tuh ya pakai berlian gitu. Ada yang baru tahu ya, stars? Ternyata ya tradisi ini asal-usulnya dari itu. Wih, angkat tangan. Yang betul semua angkat tangan. Yang salah satu, yang salah dua. Kak Yusuf salah dua nih. It's okay, tidak apa-apa. Itu dia tiga pertanyaan tebak cepat pada hari ini yang search ya. Mengenai tradisi atau viralnya sesuatu. Itu tuh karena, ya karena hal tersebut gitu. Kita lanjut bacain chat gabungan yang sudah masuk yang search. Ada requestan lagu tadi dari kakak, siapa ini? Kakak Molly ya, yang pengen dengerin lagunya Mesahira di ujung minggu. Oke, mohon maaf sekali kakak Molly ya, belum bisa diputar di playlist The Morning Crew pada pagi hari ini karena itu masuknya jamnya Yelses di jam 11 sampai jam 1 siang ya. Di The Morning Crew kakak Molly bisa request ulang lagu-lagu lawas tahun 2000-an ke atas. 2000-an ke atas ya, bener ya, 2000-an sampai 2020-an lah yang terbaru ya. Kalau lagu baru banget itu belum bisa diputar kakak Molly, bisanya di jam yang ser. Lalu dari Kak Reno tadi ada, pagi Kak Alvin, apa kabar? Baik Kak Reno, Kak Reno juga apa kabar? Semoga baik-baik ya. Ternyata Kak Reno itu handphonenya rusak Kak Reno ya. Dan dia
chatnya pakai HP nomor baru yang satunya lagi ternyata. Tadi Kareno sudah request juga lagunya, ada Imagine Dragons yang berjudul Demons ya. Sudah aku amanin Kak Reno ya. Habis ini aku puterin untuk Kak Reno. Kita lihat dulu di Instagram Youngsters apakah ada yang request lagu lagi. Di Instagram sejauh ini belum ada Youngsters, baru di WA aja ya. Yaudah, kalau seperti itu ya, sembari menunggu rekomendasi lagu yang lain dari kamu yang ses, kita puterin rekomendasi lagu dari Kak Reno dulu ya. Ada Imagine Dragons, ini dia, Demon.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: This is Britney Spears.
5: This is what up, this is Jay-Z.
6: This is Jennifer Lopez.
7: Best.
8: DJ.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh, parah.
1: Ini, mau kamu jadiin stiker? Terus, kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Neighbor Point di JFM The Ultimate Youngsters Radio. Nah, Youngsters belakangan ini lagi rame banget ya. Katanya sebelum akhir tahun 2026 itu bakal ada SZA dan Kendrick Lamar yang bakalan konser di Indonesia. Wih, bulan berapa ya kira-kira mereka datang ke sini? Kalau akhir tahun sih harusnya November, Desember ya. Nah, aku mau battlein dua musisi tersebut yang stars ya. Ada SZA dan Kendrick Lamar. Kalau dari SZA, aku pilih lagunya yang Kill Bill.

Iramanya chill banget, santai, enak banget buat nemenin tugas atau kerja gitu ya. Tapi liriknya psycho abis nih ya. Ngebahas soal cewek yang saking gagal move on-nya, dia sampai halu pengen habisin nyawa mantannya sama pacar barunya nih. Aduh, agak ngeri ya. Tapi tetap aja lagu ini enak banget buat di sing along-in kenceng-kenceng ya, yang stars ya.

bitch, sit down. Me ambo. Kalau Siza tadi bikin galau, Kendrick bakal bikin kepala kamu headbang alias manggut-manggut gak karuan pagi ini ya. Beatnya yang gahar dicampur sama flow rap Kendrick yang tajam banget, bikin lagu ini jadi ultimate mood booster buat hari Jumat kamu. Liriknya nyuruh orang buat rendah hati tapi dibawain dengan gaya yang super swag gitu ya. Asli ini lagu cocok banget buat manasin mesin sebelum berangkat ngantor atau ngampus. Tentunya dua-duanya, baik itu SZA, Kill Bill atau Kendrick Lamar, ada Humble ya, itu dua-duanya lagu TikTok yang pernah viral ya di TikTok pada tahun berapa gitu. Intinya pernah viral lah. Nah sekarang tentuin vote sekarang juga yang serius di back to back song pada pagi hari ini. Kamu timnya SZA, Kill Bill atau Kendrick Lamar yang berjudul Humble yang bakal kamu dengerin di closing and the morning crew pada pagi hari ini.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Ada yang lagi senyum-senyum sendiri yang terus pagi hari ini. Aduh, untuk siapa sih senyumnya kira-kira? Oke, mau remind kembali buat kamu yang belum vote di Back to Back Song pada pagi hari ini, yang terus kita lagi battlein dua musisi inter ya, yang akhir tahun rumornya bakal konser nih yang terus. Ada Siza yang terus yang judulnya Kill Bill.

Bang gagal move on nih youngsters ya, yang lagi ada di level petty alias dendam lucu gitu. Melodinya emang chill banget, tapi liriknya tuh jujul pol soal gimana rasanya ngelihat mantan tuh udah punya yang baru gitu. Cocok banget buat kamu yang pagi Jumat ini pengen dengerin lagu yang santai buat nugas, tapi tetap pengen ngegas gitu ya, bareng liriknya yang agak psycho. Nah, lalu kita battlein dengan Kendrick Lamar yang stars yang berjudul Humble.

Bitch, sit down. Kalau kamu merasa paling keren, paling powerful, dan siap naklukin hari ini, nah, cocok banget nih. Musiknya gahar, bassnya nendang, dan bikin kamu ngerasa kayak bos besar yang lagi jalan di pusat kota Surabaya gitu ya. Apalagi buat kamu yang butuh booster adrenalin buat berangkat kerja atau kuliah nih ya. Cocok banget buat dengerin lagu ini di closingan The Morning Crew yang seles tentunya. Buat kamu yang belum vote, langsung aja. Aku butuh vote kamu yang seles di back to back song pada hari ini. Kamu timnya Aziza yang Kill Bill

Atau kamu timnya Kendrick Lamar yang search yang judulnya Humble. Langsung tentuin vote di WhatsApp kita yang search di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Dan tadi sudah ada yang mau request lagu untuk rekomendasiin lagu dengan Kak Ayu ya, tadi pagi Kak Alvin, pagi juga Kak Ayu. Aku request Britney Spears yang Oops Did It Again. Terima kasih Kak Alvin, sama-sama Kak Ayu. Udah aku masukin playlist dong ya, tentunya aman untuk Kak Ayu. Tadi juga ada Mas Yusuf UU yang request lagunya Nickelback, How You Remind Me. Oke, aku nanti cari dulu lagunya ya untuk Mas Yusuf. Ditunggu Mas Yusuf, kita puterin dulu rekomendasi lagunya dari Kak Ayu yang sudah request lagunya Britney Spears, Oops, Did It Again.

0: Siapa di sini yang playlistnya yang search itu masih nyimpen lagu-lagu cinta tahun 2000-an nih? Persis kayak The Morning Crew gitu ya, lagu-lagu lawas tahun 2000-an yang tiap denger tuh langsung auto nyanyi keras di kamar gitu. Nah, sekarang gak cuma nyanyi sendirian, kamu bisa nyanyi bareng di Semarak Senada Rewind Seasons 20s Love Song Edition. Event ini bakal jadi tempat paling pas buat kamu throwback ke masa-masa cinta pertama, cinta diem-diem, sampai cinta yang ya udahlah ya gitu. Ada penampilan dari Mesin Waktu plus kolaborasi seru dari Dunia Dalam Analog X Paracetamol yang siap bikin suasana makin hidup, youngsters. Dan yang paling penting, event ini gratis tis alias free. Kamu juga bisa ikutan games, quiz berhadiah, dan tentunya seru-seruan bareng teman-teman kamu. Lokasinya di Semoga Makmur, Kavling DPR Sidoarjo. Nah, info lebih lanjutnya, langsung aja kamu hubungin Alea di 0812-9922-3149. Sekali lagi, 0812-9922-3149. Jangan cuma diingat ya, Stars, kenangan 2000-annya. Kita hidupin lagi di Semarak Senada.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Pada serius banget liatin handphone?
6: Iyalah.
5: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
6: Ikutan giveaway. Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
5: Semuanya di satu akun.
6: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang stars. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Hampir 3 jam Youngsters aku menemani kamu ya. Dan sekarang udah detik-detik closingan The Morning Crew ini ya. Soalnya aku bacain chat gabungan yang sudah vote di Back to Back Song pada pagi hari ini ya, Youngsters. Ada dari Kak Ayu tadi yang sudah vote Siza ya. Aku vote Siza ya Kak Alvin, kata Kak Ayu. Satu suara Siza dari Kak Ayu ya, Youngsters. Lalu ada dari Mas Yusuf UU yang memilih Kendrick Lamar sebagai vote Back to Back Song-nya. Yaitu berarti vote-nya seri ya, Youngsters. Jadi aku butuh vote dari kamu lagi yang belum vote. Langsung aja ya, kita spill lagi kali ya. Kita lagi battlein SZA versus Kendrick Lamar. Ada SZA dulu, yaitu Kill Bill.

Kalau si Zay yang menang, lagu Kill Bill ini bakal terputar sehabis ini di Closing and the Morning Crew yang ses. Tapi kalau Kendrick Lamar yang menang ya, lagu yang bakal kamu dengerin abis ini adalah lagunya Humble. Sit down, be humble, sit down, be humble, sit down. Bitch, sit down. Masih menunggu vote kamu yang search, karena vote kali ini lagi seri ya. Yaitu ada dari Kak Ayu yang memilih Siza, lalu ada dari Mas Yusuf UU yang memilih Kendrick Lamar ya, stars tentunya. Jadi untuk penentuannya, aku butuh suara lagi dari kamu yang belum vote di back to back song pada pagi hari ini. Yuk, kamu timnya Siza atau timnya Kendrick Lamar nih?

Tapi kalau kamu memilih Kendrick Lamar dan yang menang Kendrick Lamar, lagu yang bakal kamu dengerin ada Humble. Sit down, be humble, sit down, be humble, sit down, be humble, bitch, sit down, be humble. Oke, yang terus ada dari Kak Intan tentunya yang sudah vote di back to back song yang terakhir ini ya. Kira-kira Kak Intan meng-vote-nya apa ya? Apakah Kendrick Lamar yang saat ini lagunya lagi kamu dengerin, atau SZA yaitu Kill Bill? Dan Kak Intan memilih vote Kendrick Lamar yaitu Humble. Yes sir. Dan satu lagu lagi yang belum aku spill, itu ada Not Like Us yang bakal kamu dengerin ya.

0: Jumat yang lumayan menghibur pagi kamu ya, Youngsters, karena besok sudah masuk weekend tentunya. Selamat berlibur Youngsters, selamat menunaikan liburan ya. Dan Jumat ini tuntaskan semua pekerjaan kamu Youngsters, semangat semangat semangat. Yang belum sarapan, segera sarapan, jangan ditunda-tunda makannya, jangan dirapel sama makan siang nanti gitu ya. Oke, intinya jaga kesehatan ya Youngsters. Sampai jumpa di minggu depan ya. Dan ini dia, please welcome Kendrick Lamar, Humble.
1: Back to back song pilihan Youngsters.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget gak sih kita dengar kata manifesting? Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Plus Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa mos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Kak Risa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: by DJ FM. Salma Salsabil udah nge-spill lewat beberapa postingannya soal single baru yang dia rilis di tanggal 8 Mei 2026. Single berjudul Hachu ini ngangkat tema dan topik yang jujur bukan Salma banget ya kalau dibanding sama album atau hits-hitsnya dia sebelumnya. Karena Hachu ini bakal ngebahas soal perjuangan kaum pekerja menengah ke bawah yang terus berjuang buat ngadepin rutinitas setiap harinya dan tekanan pekerjaan yang kadang gak masuk akal. Untuk musiknya sendiri masih Salma banget kok. Ada R&B-nya dan ketambahan musik hip-hop kali ini. Tungguin singlenya rilis ya di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: New release on DJ FM.

0: Akhirnya istirahat juga nih.
1: Ren, boleh convert ke PDF ya sekalian tugasnya?
0: Iya, oke. Selesai juga yang ini.
2: Ren, pesenin makan dong.
0: Oke, aku pesenin ya. Tapi capek banget deh, tadi ada-ada aja.
1: Ren, makanannya udah datang tuh, ambilin ya.
0: Oke. Ini guys, makanannya. Istirahat dulu yuk, dari tadi aku belum istirahat nih.
2: Lah, kok kamu pesen yang ini sih?
0: Yah, salah ya. Maaf ya guys, yaudah deh, yang ini aku bayarin aja deh.
3: Aduh, ada baiknya emang ngebantu teman. Tapi jangan sampai jadi people pleaser juga ya, Hiasters. Yang selalu berusaha ngelakuin apapun buat nyenengin banyak orang. Padahal bertentangan sama hati nurani. Kalau kayak gini, awas. Ntar kamu gampang dimanfaatin loh. Jadi jangan takut untuk bilang enggak. Asal penolakan kita ini disampaikan dengan cara yang baik dan sopan, Hiasters.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Yeah.

Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih air-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collins Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu millionaire. Tengah bulan, atau millionaire gak sih, youngsters?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. Yeah.

hari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa, kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: Bakal ngerilis project spesial, yaitu Songs in Sign Language yang dirilis 27 April 2026. Pas banget sama National Deaf History Month. Sesuai dengan nama projectnya, bakal ada 3 lagu yang dibuat ulang animasinya secara keseluruhan, yang dimana karakter tokohnya memeragakan American Sign Language atau ASL. Dimana pembuatan animasi ini juga melibatkan komunitas tuli sebagai kolaborator kreatif. 3 lagu yang dibuatin versi ini adalah The Next Right Thing dari film Frozen 2, We Don't Talk About Bruno dari film Encanto, dan Beyond dari Moana 2.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Hari ini aku kebetulan lagi UTN.
4: Waduh.
3: Jadi dari pagi sudah dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menguji mental dan perut ya.
4: Wah. Ada berapa mata kuliah yang diujiankan hari ini, Ninda?
3: Ada dua.
4: Wah.
3: Dua mata kuliah dengan soal per mata kuliahnya 50 soal tuh. Mempersiapkan strategi. Untuk strategi dari aku tuh, kalau mata kuliahnya banyak itu dibagi waktunya, kayak waktu senggang-senggang gini sore sama nanti malam tuh buat belajarnya, dibagi persesinya biar gak budrek.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. New release on DJI.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Paramount Pictures resmi ngumumin kalau Top Gun 3 bakal mulai proses pengerjaan nih, Youngsters. Tentunya masih bakal diperanin sama Tom Cruise sebagai Maverick, Miles Teller sebagai Rooster, dan Glenn Powell sebagai Hangman. Top Gun 3 ini sendiri, kata sang sutradara Joseph Kosinski, bakal fokus sama krisis eksistensial Maverick dan kemungkinan besar juga bakal jadi last chapter dari film Top Gun.
1: DJ Highlight by DJ

0: Gimana sih tuh orang?
1: Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Nyelonong aja, kalau ditabrak katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang gak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light tapi nyantai banget nyetir.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fix sih, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New release on DJ Ambesir.

siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

9.8 di JFM The Ultimate Yangsters Radio. Siang Yangsters, balik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Yangsters. Yang siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya seperti biasa Hans bakal puterin request lagu yang ada di jamnya Yangsters hari ini, playlist di jamnya Yangsters. Aku juga puterin requestan kamu ya, kalau ada ya mungkin. Dan juga kasih kamu info-info terupdate di minggu ini atau di hari ini, karena hari ini banyak banget rilisan terbaru Yangsters. So stay tune terus ya, jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti. Dan buat sekarang aku puterin dulu lagu pemanasan dari Ramen Girl, Claudia Takaperi, Want Me Back.

0: Didn't you say you want me back? Well, I want a Maybach.
1: Wait, what's a Maybach?
2: Pada serius banget liatin handphone?
3: Iyalah.
2: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
4: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
2: Semuanya di satu akun.
5: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Yay, akhirnya Yang Sos kita bertemu lagi di hari Jumat ya. Hari yang kau nanti-nanti dan pasti kamu juga menantinya ya kan. Karena di hari Jumat tuh biasanya kita bisa napas lega dari kerjaan ya, dari kejaran deadline, dari pikiran sumpekmu itu Yang Sos. Karena besok sudah masuk weekend Yang Sos, lebih tepatnya sampai jam 5 nanti ya, baru masuk ke weekend ya. Jadi tahan aja, tahan ya, dikuat-kuatin aja ya sampai pulang kerja nanti. Cepet kok 5 jam itu, 5 jam dari sekarang mah cepet gak kerasa ya. Dan habis itu udah deh masuk weekend ya, waktunya info-info. Pokoknya semoga hari Jumat ini menjadi hari yang berkah buat kita semua ya, Yang Sos, apapun yang kamu lakuin hari ini. Dan by the way, pada lagi ngapain nih siang hari ini Yang Sos, di siang yang cukup cerah hari ini ya? Ini pada masih kerja kah? Depan komputer atau mungkin udah menyantap makanannya ya? Atau mungkin ada yang belum makan siang nih? Kalau belum, sok atuh makan dulu Yang Sos, karena udah jam istirahat loh ini. Ngaso aja dulu, santai dulu ya kan, mumpung hari ini jam istirahatnya lebih panjang juga ya. Jadi baru cari-cari makan, duduk manis dan dengerin playlist hari ini di jamnya Yang Sos. Aku jamin playlistnya hari ini cukup bikin kamu semangat Yang Sos ya, seru-seru pokoknya. Dan oh ya, karena hari ini Jumat, mengingatkan nih buat yang muslim ya, terutama yang cowok, jangan lupa buat sholat Jumatan ya. Karena ya sesibuk apapun kamu, Yang Sos, jangan sampai ngelewati kewajiban kamu ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu di siang hari ini, Yang Sos kan siap nemenin apapun ya kedepannya, sambil puterin playlist hari ini. Dan pastinya nemenin kamu buat ngerencana ini weekend besok agendanya pada ngapain aja. Karena weekend tuh biasanya gak jauh ya dari aktivitas nongkrong, nge-mall, nonton bioskop nih paling banyak nih diminati orang-orang ya. Hangout bareng teman, atau mungkin ada yang lagi ngedate sama pacarnya yang LDR, ya udah diem aja ya. Ya ada juga yang quality time sama keluarganya juga. Pokoknya weekend tuh tempatnya quality time, seneng-seneng dan seru-seruan ya. Buat yang sendirian pas weekendnya aman aja Yang Sos, kita samaan kok. Aku juga sendirian pas weekend gitu, jadi aman aja. Do whatever you want Yang Sos, pokoknya seneng-seneng aja, jangan sedih walaupun kamu sendiri ya. Dan biar makin asik buat menyambut weekendnya, boleh dong share ke aku playlist yang lagi on repeat di playlist kamu Yang Sos. Atau mungkin ada beberapa lagu yang bikin kamu semangat lagi di siang hari ini, boleh banget rekomendasiin aja ke Hansya by WhatsApp di 081-888-0948. Atau di Instagram juga bisa banget Yang Sos, kamu tinggal search di Instagram kita @djfmsurabaya. Kamu tinggal ceki-ceki di Instastory, di situ aku sudah drop question box, cari aja Instastory yang jamnya Yang Sos yang ada akunya foto ya. Di situ kamu tinggal isi aja, drop playlist kamu di question box dan tinggal sebutin nama penyanyi dan juga lagunya. Dan remind juga buat yang baru gabung atau first time dengerin jamnya Yang Sos ya, kalau Hans cuma menerima aja nih lagu-lagu Indo Pop terbaru ya. Jadi kalau kamu ada rekomendasi lagu dangdut itu kayaknya aku belum bisa puterin ya Yang Sos. Pokoknya lagu Indo Pop terbaru pun ada, kalau musisi lokal yang pengen kamu rekomendasiin ke Hans boleh banget ya Yang Sos. Gas rekomendasiin aja ya, update-update ke WhatsApp atau Instagram tadi. Dan juga buat kamu yang pengen tetap stay tune, terus dengerin di JFM dimanapun kamu berada, tinggal download aja radio digital kita, yaitu On Ears, yang available di App Store dan juga Play Store. Atau by website streaming juga bisa banget Yang Sos, tinggal search di www.djfm.co.id. Pokoknya dengerin terus ya setiap hari Jumat jam 11 sampai jam 1 siang, Senin sampai Jumat di jamnya Yang Sos, aku bakalan puterin lagu Indo favorit kamu. Dan buat sekarang aku puterin dulu ya sebagai pembuka ini, sebagai penyemangat juga, aku puterin lagu favorit aku, Keisha Levron, Kejadi Kekasihku Saja.

0: Yastas Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah.

0: Berani uji kepintaran di Kampus Battle. Tim di GFM bareng Dekolgen bakal datengin kampus kamu dan bakal uji pengetahuan umum di beberapa pos permainan. Mulai dari Dekolgen Brand Arena, Dekolgen Indonesia Arena, sampai Dekolgen Friends Arena. Nah, kampus kedua yang bakal kita datengin di tanggal 9 Mei 2026 besok adalah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Selain game seru, ada juga photobooth dan hadiah berlimpah. See you Yansus di Kampus Battle by Dekolgen. Mau juga kampus kamu tim Dekolgen dan DJ FM datengin? Kasih tahu di Instagram kita @djfmsurabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Alright, the music just turns me on. DJ FM. What's up, everybody? I'm in the house. Ready for one.

0: Tim penyelidikan dan penyelamatan atau Tim SAR Indonesia diakui jadi salah satu tim SAR terbaik yang ada di dunia, di mana berdasarkan audit dan penilaian internasional oleh organisasi-organisasi dunia kayak International Maritime Organization, International Civil Aviation Organization, dan Instagraf yang menetapkan standar Tim SAR Global. Tim SAR Indonesia itu berada di peringkat ke-8 dunia ya Stars. Nah, menurut Ketua Basarnas Muhammad Syafi'i, Indonesia ini kan salah satu negara rentan bencana ya, pasti butuh banget tim SAR yang bisa diandalkan. Tapi sayang kalau masih harus terbatas ruang geraknya karena kurangnya peralatan, yang dimana semua itu kembali lagi pada dana pemerintah untuk Basarnas agar sistemnya lebih kuat lagi.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Masih di 94.3 di JFM Surabaya, barengan sama Hansi yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya, di jam Yangsers, tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu. Dan Yangsers, seperti biasa ya, sebelum aku lanjut-lanjut kasih updatean info-info terbaru dari ya Hans buat kamu ya, ditunggu ya. Aku bacain dulu yang hari ini sudah gercep gabungan dan sudah drop rekomendasi playlistnya ya di WhatsApp dan juga Instagram. Tapi aku bacain dulu yang dari WhatsApp nih. Kira-kira siapa yang hari ini paling gercep? Oh, ada dari Mas Ali Gozali. Halo Mas Ali Gozali dari Pasuruan, yang hari ini request lagu dari Rizky Febian yang Cukup Tahu atau Alama ya, yang Dipa Barus remix. Tolong diputerin ya. Siap Mas Ali, dua lagu dari Mas Ali. Ya, aku pilih salah satu antara Cukup Tahu atau enggak Alama. Nanti ditunggu aja ya yang terputar yang mana. Pokoknya habis ini banget aku puterin buat kamu ya Mas Ali Gozali. Jadi jangan kemana-mana. Ada juga dari Kak Carmelita. Halo Kak Carmelita, hari ini Kak Carmelita itu pengen dengerin lagunya Fajar Nur ya, yang judulnya Sembuh Tanpaku. Ditunggu Kak Carmelita, setelah ini aku puterin buat kamu, jadi jangan kemana-mana. Ada juga dari Kak Intan. Halo Kak Intan, hari ini Kak Intan pengen dengerin lagunya Vanessa Z yang featuring Roni Parulian ya, yang judulnya Takkan Terulang. Tolong diputerin ya. Oke Kak Intan, ditunggu ya. Setelah ini aku amanin di playlist buat kamu. Lanjut, ada dari Kak Dede Kartika nih, hari ini sudah drop rekomendasi lagunya ya. Hari ini Kak Dede pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang sos yang judulnya Haha. Ditunggu ya, lagu ini kayaknya cocok banget deh diputar di hari Jumat yang hahaha ini ya. Di hari Jumat yang kita harus seru-seruan ya, jadi cocok banget. Thank you so much buat Kak Dede rekomendasi lagunya di siang hari ini ya. Sama dengan Kak Caca yang juga pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor juga ya. Next ada dari Kak Lulu yang hari ini pengen dengerin lagunya Kenris yang judulnya Masih Seperti Dulu. Dan juga ada dari Kak Fatim yang pengen dengerin juga lagu dari Sabrina Leonor yang sama dengan Kak Dede ya. Ada juga dari Kak Ayu. Halo siang Kak Ayu, hari ini Kak Ayu pengen dengerin lagunya Naufal Syahreza yang Super Eksis. Makasih Kak, siap sama-sama Kak Ayu, aku ceki-ceki dulu ya. Nanti kalau ada di playlist aku puterin spesial buat kamu. Ada juga dari Kak Ica. Halo Kak Ica, selamat siang. Hari ini Kak Ica mau request lagunya Pamungkas yang judulnya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Berapa ya? Oke Kak Ica, ditunggu ya. Setelah ini aku puterin buat kamu, jadi jangan kemana-mana. Buat Kak Ica masih bisa update requestan juga yang search buat kamu yang baru bergabung di jamnya yang search. Tinggal update aja di WhatsApp atau Instagram. Kalau di WhatsApp di 081-888-0948, kalau di Instagram at DJFM Surabaya. Kamu ceki-ceki di Instastory, di situ aku sudah drop question box yang ada akunya ya, yang ada jamnya yang search. Kamu di situ ngelihat question box, tinggal isi aja dengan nama penyanyi dan juga lagunya. Dan aku tungguin pokoknya sampai jam 1 siang nanti. Kalau bisa DM, DM aja yang ses, nanti aku bacain juga ya. Pokoknya aku tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan by the way, seperti yang aku bilang di awal dan kemarin ya, kalau di hari Jumat ini kita bakalan spill, bukan spill sih, bakalan Hans puterin lagu-lagu yang sudah rilis di hari ini, di tanggal 8 Mei 2026. Karena ada dua lagu yang ses yang bakalan aku puterin ya, rilisan terbaru yang tiga rilisan terbaru yang hari ini aku puterin buat kamu, jadi didengerin aja. Dan lagu yang pertama nih ya, yang kayaknya nih bakal masuk ke playlist galau sekaligus mellow kamu ya. Terus kenapa? Karena hari ini lagu seketika akhirnya resmi rilis, lagu kolaborasi antara Mahalini, Rizwan Fadila dan juga bareng RN Boys. Dan jujur ya, yang ses dari poster dan teasernya aja yang kemarin sudah aku spill, vibes-nya tuh sebenarnya udah kerasa sendu-sendunya ya, apalagi suara Mahalini yang emang selalu cocok buat lagu yang emosional kayak gini ya. Dari judulnya aja seketika ya, kayak menceritakan perasaan yang bisa berubah dalam satu momen aja, yang tadinya biasa aja, tiba-tiba jadi kangen nih, jadi sedih, atau malah jadi susah move on. Waduh, gawat nih ya.
Buat kamu yang penasaran banget sama warna musik dari kolaborasi mereka kali ini, ya udah tau lah ya, suaranya Wan gimana dan suaranya Mahal ini ditambah RN Boys tuh kayak gimana. Waduh, itu kombinasi yang mantep banget tuh. Oke, langsung aja yang ses, aku puterin ya lagu terbaru dari Rizwan Fadila, Seketika.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: 101.8 DJ FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
1: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Bingsu.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir. DJ FM.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mei 2026 ini ya Stars, The King of Pop Michael Jackson kembali ada di posisi 1 sebagai global artist, lebih unggul dari Justin Bieber bahkan. Posisinya dan beberapa lagunya bisa naik lagi, terlebih karena film biopic berjudul Michael yang tayang di bioskop, di mana ini ngedorong banget jumlah streamers dan penjualan digital secara signifikan. Bahkan di antaranya adalah pendengar baru loh ya Stars.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Satu lagu dari Naufal Sahreza Super Exis yang barusan kamu dengerin direkomendasiin sama Kak Ayu di siang hari ini. Thank you Kak Ayu buat rekomendasi lagunya ya. Dan lanjut Yongsos, aku mau bacain dulu yang sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini di jamnya Yongsos ya. Kalau tadi di WhatsApp, sekarang kita geser ke Instagram. Karena udah ada yang ngisi DM dan juga ada yang sudah drop di question box Yongsos. Aku bacain dulu yang dari DM ya. Hari ini yang masuk di DM ada dari Mas Kevin Graham ya, dari Cianjur. Halo Mas Kevin, hari ini mau request lagu Yofi and Nuno yang sempat memiliki atau yang baru ya. Tolong diputerin, siap Mas Kevin, ditunggu aja. Setelah ini aku pilih dari dua judul lagu yang kamu rekomendasiin ya. Jadi ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Dan yuk kita ceki-ceki di Instastory, kira-kira udah pada ngisi lagu apa aja nih di Jumat hari ini ya, buat menyambut weekend. Kira-kira playlistnya pada mau lagu apa nih? Hari ini ada dari Kak Diafsa yang pengen request lagu Di Ujung Minggu dari Mesahira Kahan. Semangat siarannya ya. Thank you Kak Dia, semoga kamu juga selalu semangat menjalani aktivitas hari ini ya. Dan buat rekomendasi lagunya aku masukin ke playlist setelah ini. Jadi ditunggu aja buat Kak Dia ya, setelah ini aku puterin buat kamu ya. Ada juga dari Kak Nabila Absarini. Halo Kak Nabila, hari ini mau dengerin juga lagu Di Ujung Minggu dari Mesahira. Ada juga dari Kak Farida Mufarida yang katanya izin mau request lagunya Cegil ya. Salah sangka by dua lagu ternyata, izin request lagu Cegil sama Salah Sangka by Nabila Takia. Tolong diputerin ya. Siap, aku pilih dari dua lagu yang sudah kamu rekomendasiin hari ini ya buat Kak Farida. Jadi mungkin aku puterin yang Cegil atau enggak Salah Sangka. Kita lihat aja nanti ya. Tunggu sampai jam 1 siang nanti lagu mana yang bakalan aku puterin. Ada juga dari Kak Zatia Vinovic yang hari ini sudah drop rekomendasi lagunya Liodra yang judulnya Pura-Pura ya. Ada juga dari Kak Rindu Sawi yang pengen dengerin Teganya Kau dari Liodra dong. Makasih. Siap, sama-sama ditunggu aja. Nanti aku pilih ya antara Kak Zatia atau Kak Rindu. Siapa yang rekomendasi hari ini paling banyak ya, antara pura-pura dan juga Teganya Kau. Nanti aku pilih salah satu ya dari lagu Liodra tersebut ya. Ada juga dari Kawirwan FM yang katanya pengen dengerin lagunya Roni Parulian yang Butuh Waktu. Tolong diputerin, siap, ditunggu aja. Ada juga dari Kak Maca dan juga Kak Emisi Nulingga yang pengen dengerin lagunya Liodra yang Pura-Pura. Nah ini kayaknya aku puterin yang Pura-Pura aja ya buat Kak Rindu. Jadi kamu gak apa-apa ya dengerin lagunya Liodra yang Pura-Pura, karena yang Teganya Kau nih gak ada yang request lagi nih. Jadi aku puterin yang rekomendasinya paling banyak ya di siang hari ini. Dan buat kamu yang sos, hari ini yang paling banyak tuh direkomendasiin sama kamu ada Di Ujung Minggu sama ada Pura-Pura dari Liodra. Siap, aku puterin satu-satu ya buat kamu yang sos. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus barengan sama Hans. Dan juga remind juga buat Muslim terutama cowok, jangan lupa untuk sholat Jumat. Dan by the way, kalau ngomongin hari Jumat tuh biasanya hidup udah agak santuy dikit gak sih, kerjaan udah gak sehektik hari Senin, mood mulai naik lagi dan otak tuh udah mulai mikir besok libur cuy. Tapi ya walaupun udah Jumat tetap aja ada kaum-kaum pejuang deadline yang hidupnya tuh masih bangun, kerja, revisi, tidur, ulang lagi gitu. Siapa tuh? Aku. Ya namanya juga content creator ya. Nah relate banget nih sama lagu baru dari Salma Salsabil yang akhirnya resmi rilis hari ini yang dengan judul Hacu. Judulnya lucu ya, Hacu, kayak orang lagi bersindir. Dan katanya lagu ini tuh sebenarnya lagi emang ngebahas kehidupan para pekerja yang tiap hari tuh dikejar sama rutinitas dan juga deadline. Dan yep, yang kadang capek banget tapi tetap dijalani demi mimpi dan juga masa depan. Kerja terus kayak enggak.
Ya itu yang dialamin sama orang-orang saat ini ya. Karena ya balance ya, harus balance untuk pengeluaran dan juga pemasukan gitu. Dan juga pun juga kerjanya tuh harus diimbangi juga. Effortnya tuh harus sepadan, gak worth it dengan gaji yang aku dapet gitu. Pokoknya vibesnya tuh kayak lagu buat nemenin kamu sambil kerja gitu ya. Sambil bilang ya udahlah ya, jalanin aja dulu. Mau kayak gimana pun ya kita harus jalanin aja ya dengan sepenuh hati gitu. Pokoknya langsung aja kita dengerin lagu terbaru dari Salma Salsabil, lagu kedua yang hari ini sudah rilis ya, dengan judul Hachu.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa phone kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Yansos, ada satu tren Gen Z yang sekarang itu mulai balik lagi ya, dan jujur cukup unexpected. Karena kenapa? Kalau dulu kan semua orang berlomba-lomba pakai TWS atau earbuds wireless ya. Sekarang justru tuh banyak Gen Z yang balik lagi nih pakai earphone kabel ya. Dan yap, earphone berkabel yang dulu sempat dibilang jadul ini sekarang malah dianggap lebih simple dan lebih praktis yang stres, karena nggak perlu ya dicas dan nggak ribet pairing Bluetooth, dan pastinya minim drama lah ya, yang sebentar-bentar kayak hilang, bentar-bentar jatuh, kayak loh sebelahnya mana tadi, baterainya habis. Nah ini nih, ini yang sering banget dialami sama yang pengguna wireless ya. Dan bahkan menurut data yang lagi rame yang sos yang dibahas ini, penjualan earphone kabel juga mulai naik lagi sejak 2025 sampai awal 2026. Jadi sekarang tuh bukan soal kuno ya atau modern lagi, tapi lebih ke mana yang paling nyaman dipakai sehari-hari ya. Jujur aja, kalau pakai wireless tuh ada kelebihan dan kekurangannya, dan juga pakai yang kabel tuh sebenarnya juga ada kelebihan dan kekurangannya. Yang justru kalau menurut aku sendiri, kekurangan di kabel tuh menyebalkan tau yang ses. Kenapa? Sering banget kalau aku pakai kabel itu pasti sebelah nggak bisa bunyi, pasti banget. Entah itu jangka waktunya berapa bulan, 3 bulan, 1 bulan, pasti selalu begitu, nggak tahu kenapa ya. Tapi ya mungkin karena merek kali ya, mungkin balik lagi ke merek yang benar-benar bisa awet dan tahan lama gitu, harus diperhatikan lagi yang sos. Tapi ya semua balik lagi ya, nyamannya kayak gimana. Tapi kalau aku lebih nyaman wireless karena nggak ribet, karena ya juga aku kan sering banyak gerak gitu ya, jadi kayak harus lebih leluasa, harus lebih enak mobilitas buat kerjanya gitu. Jadi aku lebih milih wireless sih. Kalau kamu sendiri milih yang mana nih yang sos? Milih kabel atau wireless nih? Dan nggak sedikit juga sebenarnya yang bilang kalau earphone kabel tuh punya vibes yang nostalgic sendiri gitu ya, kayak anak warnet naik bus sambil denger lagu galau atau muter playlist di malam hari ya tanpa takut koneksi putus-putus. Nah kalau kamu sendiri tim mana nih yang ses? Kamu tim kabel atau tim wireless nih? Coba ya kasih tahu ke Hans.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AquaViva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AquaViva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AquaViva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AquaViva sebanyak-banyaknya ya.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, Youngster!

Katanya yang paling susah dari sebuah hubungan itu bukan pas putusnya, yang sus, tapi pas semua kenangan masih muter terus di kepala gitu ya. Nah, perasaan itu yang coba dibawa sama Weda Mauve lewat single barunya yang berjudul What You Want. Lagu ini ngajak kita sebenarnya masuk ke fase paling rapuh setelah kehilangan ya, fase ketika kita udah tahu semua perlahan menjauh tapi hati tuh masih belum sepenuhnya ikhlas buat ngelepasin. Duh, ini mah relate banget gak sih? Dibalut produksi emosional dari Petra Sihombing ya, lagu What You Want ini punya nuansa yang intimate banget, yang sus, kayak lagi denger curhatan seseorang gitu di jam 2 pagi sambil bengong sendirian di kamar gitu ya. Dan yang bikin lagunya makin terasa lebih personal itu di akhir lagu, ada dia ngesisipin voice note asli dari Weda Mauve yang sus. Jadi emosinya tuh lebih kerasa gitu ya, lebih jujur dan gak dibuat-buat sama sekali gitu. Dan lagu ini juga jadi bagian dari Universe Project Pack Your Bags milik Weda Mauve ya. Jadi bukan sekedar lagu galau biasa yang ses, tapi kayak pitch atau potongan cerita tentang kehilangan, menerima keadaan, dan juga proses yang pelan-pelan buat berdamai sama diri sendiri gitu. Secara musikal juga vibes-nya tuh lebih lembut, nusuk banget gitu yang ses, dan minimalis, emosional, dan cocok buat didengar pas lagi overthinking atau tiba-tiba tuh lagi keinget seseorang yang sekarang tuh udah bukan siapa-siapa lagi. Jadi bukan buat kamu yang lagi ada di fase aku sadar semuanya sudah berubah gitu, tapi kenapa masih kepikiran terus ya? Nah, kayaknya What You Want ini bakal jadi lagu yang paling ngertiin isi kepala kamu malam ini, answers.

0: DJ FM.
1: Siapa di sini yang playlistnya masih nyimpen lagu-lagu cinta tahun 2000-an? Yang tiap denger langsung auto nyanyi keras di kamar. Nah, sekarang gak cuma nyanyi sendiri, kamu bisa nyanyi bareng di Semarak Senada Rewind Session 2000s Love Song Edition. Event ini bakal jadi tempat paling pas buat kamu throwback ke masa-masa cinta pertama, cinta diam-diam sampai cinta yang yaudahlah ya. Ada penampilan dari Mesin Waktu plus kolaborasi seru dari dunia dalam analog Exparacetamol yang siap bikin suasana semakin hidup. Dan yang paling penting, event ini gratis, Youngsters. Kamu juga bisa ikutan games, kuis berhadiah, dan tentunya seru-seruan bareng teman-teman kamu. Lokasinya di Semoga Makmur, Kavling DPR, Sidoarjo. Info lebih lanjutnya langsung aja hubungi Alia di 0812-9922-3149. Yuk, jangan cuma diingat kenangan 2000-annya, kita hidupin lagi di Semarak Senada. This event supported by 94.8 DJFM Surabaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Akuviva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
5: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Akuviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Akuviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Akuviva sebanyak-banyaknya ya. 3, 2, 1.
6: Lucky for us. Identify. Now, DJ FM. Make some noise! DJ FM. Radio.

Lagu di ujung minggu dari Mesa Ira Playing yang menandakan akhir dari siaran kita hari ini. Yang ses, thank you so much buat kamu yang masih nyempetin gabungan ya, karena sudah 2 jam Hans nemenin kamu semua. Jadi yang mungkin sudah selesai aktivitas istirahatnya, mungkin ada yang balik kerja lagi karena udah pasti selesai makan siangnya dan juga sholat Jumatnya ya. Siapin mental lagi yang ses, cuma sampai jam 5 nanti kok, abis itu udah masuk weekend nih. Jadi tetap semangat ya, paksa aja, paksa ya. Kelarin semua kerjaan hari ini biar nanti pulang kerja bisa prepare agenda weekend besok mau kemana aja. Dan buat nemenin aktivitas kamu, nanti juga ada Kiki di Sunset Vibe jam 3 sampai jam 6 sore yang bakalan nemenin kamu sampai jam 6 sore dengan lagu-lagu barat favoritmu atau favoritnya dia ya. Tinggal update aja kalau pengen ada request, keep antrian mulai dari sekarang di WhatsApp 081-888-0948 atau Instagram jika bisa banget @djfmsurabaya. Dan biar tetap terus dengerin kita, tinggal download aja radio digital kita yaitu One Ears yang available di App Store dan juga Play Store, atau streaming aja by website juga bisa banget ya di www.djfm.co.id. Pokoknya terima kasih. Dan juga sebelum aku tutup, aku puterin dulu lagu dari Kak Fabian ya, yang gabungan di akhir banget nih, baru kebaca, sorry banget Kak Fabian ya. Hari ini Kak Fabian pengen dengerin lagunya Dipa Barus yang featuring Hinda dengan judul Napas ya, sebagai penutup hari ini. Jadi ditunggu aja Kak Fabian, setelah ini aku puterin spesial buat kamu ya, jadi jangan kemana-mana. Dan thank you so much buat kamu yang search, terima kasih yang sudah gabungan dan udah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini ya. Pokoknya jangan lupa gabungan terus sama Hans di jamnya Hans dari jam 11 sampai jam 1 siang. Dan kita ketemu lagi di jamnya Hans Senin depan. Jadi besok kan udah masuk Sabtu ya, jadi ketemunya di Indo 20. Kalau ketemu Hansnya di jam 11 sampai jam 1 siang di Senin depan. Dan buat sekarang, kayak aku putar dulu lagu Hindia spesial buat kamu Kak Fabian. And bye-bye Youngsters.

0: Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Yusuf dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu lagu The Subway dari Caperone. Thank you DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Nicholas dari Sekolah Sincung, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Bunga Maaf The Lantis. Puterin ya, makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia hit di DJ FM.
1: Hai semuanya, aku Tiara Andini
2: atau Larut dalam Inan.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Febri dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya Terserah. Puterinnya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak.

0: tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. Yeah.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk Bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan Bumi Lestari bareng DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Halo kak, aku Salsa dari Bojonegoro. Request Rich Man BSP ya kak. Lagi keracunan lagu ini banget. Soalnya tiap denger tuh auto nyanyi tanpa sadar. I am a rich man. Makasih ya kak DJ FM.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.
6: My mom said to me, find someone who can give you everything. And I said, mom, I already have everything. I am a rich man. I am a rich man.
7: I am a rich man.
8: I'm a care myself.
7: I am a rich man.
8: I'm a care myself.
7: I am a rich man.
8: I'm my own.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: UHP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi. Dari Dishub Kota Surabaya aja, Youngsters. Yang ada karcisnya, dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 4,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Ralph dari Sekolah Sincung, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin di playlist aku, yaitu Blue by Yungkai. Puterin ya, makasih DJ FM.
2: Oke deh, Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Thailand resmi kirim surat ke Walt Disney Company untuk kerjasama ngebangun Disneyland di negaranya. Thailand sendiri udah nyiapin dana yang mencapai 53 triliun rupiah buat ngebangun Disneyland dengan luas setara kayak Disneyland Shanghai. Dan kalau ini disetujui, wow, bakal jadi Disneyland pertama di Asia Tenggara loh, youngsters. Dan jadi yang keempat di Asia setelah Jepang, China, dan Hong Kong.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Nadif Basmalah, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fetty, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel "Is having a boyfriend embarrassing now?" Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Tiara dari Sidoarjo. Mau dong diputerin lagu yang selalu ya. Makasih banyak DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. New release on DJ.

0: jadi jagoannya Surabaya gak susah kok.
1: Dengerin aja DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai youngsters, aku Feve dari Ketintang. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari NCT Wish, judulnya Pop Pop. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Angga dari Jakarta. Mau dong puterin.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Lagi sibuk sama film barunya, Ghost in the Cell. Tapi Joko Anwar juga udah nge-announce lanjutan film Pengabdi Setan loh, ya stars. Dimana film Pengabdi Setan 3 Origin ini dijadwalin bakal tayang di bioskop tahun depan, 2027. Pengumuman ini muncul di teaser misterius, ya stars, yang tayang sebelum film Ghost in the Cell mulai. Ada yang udah ngeliat juga teaser misterius ini?
0: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Fazar dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nuh yang judulnya Teruntuk Mia. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day affairs?
3: Sebenarnya aku juga jalan ini ya, jalan liburan gitu ya, ke destinasi wisata gitu. Tapi nggak tahu juga sih nanti. Kayak ini tiba-tiba dadak kan, nggak tahu pengennya liburan santai-santai di rumah gitu. Akhirnya masih aja tetap kerja ya. Meskipun dari libur. Seperti itulah. Demi masa depan yang lebih cerah.
4: Gimana?
3: Demi masa depan yang lebih cerah sih ini sebenarnya.
4: Demi masa depan yang lebih cerah, nggak apa-apa, kita syukurin aja pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini gitu. Terus ya.
5: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
6: Hai Youngsters, aku Salsa dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari ENHYPEN yang judulnya Lose. Puterin ya di GFM, makasih.
5: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters. Puterin dong.
1: Halo kak, aku Nafisa dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Love Is Like dari Maroon 5 feat. Lil Wing. Thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: 104.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: DJ, puterin dong.
2: Hey Youngsters, aku Rasya dari SMA Saim. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Azizam. Puterin ya di JFM. Terima kasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: New release on DJ.

Smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Megan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Kiss of Life Igloo. Puterinnya, makasih DJ.
2: Oke. Okay.

0: streaming yuk.
1: Di mana kakak?
0: Di www.djfm.co.id.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Galang dari Surabaya Selatan. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Henry Modi, judulnya Sunday Morning. Puterin ya di DJ FM. Thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Kementerian Kesehatan Indonesia resmi nerbitin aturan buat nyantumin label gizi nutri level di makanan atau minuman siap saji nih yang stres. Khusus minuman yang ada pemanisnya di usaha skala besar ya, jadi nggak nyasar ke UMKM. Kebijakan ini bertujuan mengedukasi masyarakat biar gampang ngenalin kandungan gula, garam, dan lemak yang ada di produk yang kamu konsumsi. Jadi bisa nyegah deh tuh resiko penyakit kayak obesitas, diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung, dan diabetes tipe 2. Label Nutri Level ini ada 4 kategori ya, Stars. A, hijau tua, yang kandungan GGL-nya paling rendah, sampai D, warna merah, dengan kandungan GGL paling tinggi. Yuk mulai aware lagi sama apa yang masuk ke badan kita.
1: DJ Highlight by DJ FM.
0: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Madison Beer, judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: pagi rebahan terus. Aduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macem-macem, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Oci dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Alama by Rizky Febian feat. Andrian Halif.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AkuFiva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AkuFiva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AkuFiva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AkuFiva sebanyak-banyaknya ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mei 2026 ini ya Stars, the King of Pop Michael Jackson kembali ada di posisi 1 sebagai global artist, lebih unggul dari Justin Bieber bahkan. Posisinya dan beberapa lagunya bisa naik lagi, terlebih karena film biopic berjudul Michael yang tayang di bioskop, di mana ini ngedorong banget jumlah streamers dan penjualan digital secara signifikan. Bahkan di antaranya adalah pendengar baru loh ya Stars.
0: DJ Highlight by DJ FM. Can you feel?

0: puterin dong.
1: Hai, nama saya Kevin dari Surabaya. DJ FM mau dong puterin lagu yang sering aku dengerin, yaitu Messi dari Lola Young. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

You're still listening to 94.8 DJFM, the ultimate All-Stars Radio. And yes, masih barengan sama Kiki yang Stars karena aku bakal menemenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Setelah aku putarkan dua lagu yang membuka Sunset Vibes, ada December 10 dengan Run My Way. Habis itu kamu diajakin untuk bersyukur banyak-banyak ya sama Bruno Mars kayaknya With God Was Showing Off yang baru aja terputar nih buat kamu. Well, it is time for you to showing off your best shot, yes, Stars. Lagu-lagu barat paling mantap versinya kamu sore hari ini pastinya di Sunset Playlist. Pastinya tinggal gabungan aja dong lewat akun Instagram @djfmsurabaya ataupun chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948. Gampang aja, kamu tinggal drop lagu barat yang menurut kamu paling cocok, paling pas sama perasaan, sama cuaca atau apapun itu deh ya, yesters ya. Buat menemani kamu menyambut weekend nih sore hari ini, jangan lupa pastinya barat only dengan mencantumkan musisinya, terus judul lagunya apa sih, yesters. Don't let this slip away, alias jangan sampai kamu menyesal karena lagu-lagu mantap versinya kamu gak keputer di Sunset Playlist. Bahkan kalau katanya Katy Perry nih, yesters, jangan sampai yang satu ini jadi the one that got away.

0: Gak usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears, ada di App Store dan Play Store.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Ayo, siapa nih yang berani kira-kira untuk uji kepinteran di kampus battle? Mumpung tim di JFM barengan sama Dekolgen bakal datengin kampus kamu dan bakal ajakin untuk uji pengetahuan umum. Nantinya bakal ada beberapa pos gitu deh yang stars ya. Mulai dari Dekolgen Brain Arena, Dekolgen Indonesia Arena, sampai Dekolgen Friends Arena. Nah, besok nih di tanggal 9 Mei 2026, kampus kedua yang beruntung didatengin sama Dekolgen dan juga tim di JFM adalah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Di mana kamu bakal bisa seru-seruan, terus nantinya ada foto booth, ada hadiah yang banyak banget. Pokoknya kita ketemuan langsung di sana ya. See you youngsters di Campus Battle by Dekolgen. Kalau kamu nih yang lagi dengerin tertarik juga kira-kira mau kampusnya didatengin sama tim Dekolgen dan juga DJFM, buruan kasih tahu di Instagram kita @DJFM Surabaya. Okay.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

because you are also the one for me. Yang star seperti katanya Nona. Jadi sore hari ini aku mau bacain deh gabungan dari kamu, sambil pastinya puterin satu per satu lagu rekomendasi dari kamu. Aku udah gak sabar banget sih, jujur ya star sih ya. Mulai dari Mas Ali Gosali tadi yang menyapa gercep jam 1 lebih sedikit. Ali sudah ngebooking ya kalau versinya Mas Ali Gosali nih ya, star, dengan lagunya One Direction No Control. Terus disambung juga sama kakak Kevin Graham di Cianjur, mau diputerin lagunya Justin Bieber barengan sama Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Kayaknya ini tim yang gagal move on lagi dari Bieber Cella ya, youngsters ya. Gimana enggak, gara-gara fenomena Justin Bieber tampil dengan lagu-lagu hits yang udah lama banget kayaknya gak kita dengerin gitu ya, youngsters ya. Lagu-lagunya tuh naik lagi ke permukaan, terus jadi nongkrong di chart ya kan. Kayaknya kamu emang pingin merasa sedikit throwback gitu ya, mengingat kepada masa-masa kamu tumbuh dan besar bersama Justin Bieber, ya enggak? Sama kalau ngomongin The One nih, ada The One and Only juga yang udah gabungan pastinya lewat DM Instagram @djfmsurabaya, kakak Agatha. Aduh, hari Jumat selalu ingat kakak Agatha pokoknya. Kira-kira rekomendasi lagu jedak-jeduk apa ya untuk menyambut weekend yang kali ini? Meskipun youngsters, kalau hari Jumat yang kali ini tidak dibarengi dengan yang namanya long weekend seperti minggu kemarin ataupun minggu depan ya, harusnya ya. Waduh, udah ada agenda rencana kemana nih? Ya, nemenin kakak Agatha yang lagi kerja aja deh sore hari ini lewat lagunya Galantis yang Run Away. Katanya kalau udah di kantor Kak Kiki gak ada tuh nganggur-nganggur, gak ada nyantai-nyantai. Ya udah, gak apa-apa, dinikmati, bersyukur karena ternyata kita masih merasakan yang namanya sibuk. Nah, semoga sibukmu nanti berbuah manis ya kan, dapet cuan-cuan-cuan. Habis ini naik gaji kata aku sih untuk kakak Agatha nih. Karyawan teladan loh, luar biasa loh. Gak kenal itu apa yang namanya nganggur, gak kenal yang namanya santai-santai di kerjaan. Tetap mengejar deadline, tetap stay tune dengerin DJ FM juga tuh. Catat ya bosnya kakak Agatha ya. Terus nih youngsters, ada juga yang bergabung lewat WhatsApp sore hari ini, kakak Nadine, si Swifties yang satu ini. Aduh, gak tahu deh sebenarnya kamu tuh Swifties aja atau justru ada sedikit mbak-mbak pembaca tarot ya, peramal, cenayang atau apalah itu ya. Soalnya kok bisa menebak suasana hatiku gitu loh. Pengen diputerin lagunya Taylor Swift tapi yang Is It Over Now, salah satu lagu Taylor's version ya youngsters, alias lagu yang sebelumnya nih belum dirilis di album 1989 tapi pas Taylor Swift bikin The Taylor's Version atau album yang bisa dibilang kayak remake gitu ya, dengan menyertakan beberapa lagu, alias kalau sekarang tuh dikenalnya sebagai deluxe of the album gitu. Nah, ada nih salah satunya lagu Is It Over Now. Aduh, aduh, aduh, aduh.

Karena kita kadang suka ada di posisi dibuat bertanya-tanya. Jadi sebenarnya kita ini udahan apa enggak gitu loh. Ada pepatah yang bilang youngsters, kalau men always come back and woman always reply. Nah ini nih yang susah ya. Dimana kamu tuh sebenarnya udah kayak gak ada apa-apa, kayak gak kenal, asing bahkan ya, ketika memang sibuk dengan dunia masing-masing. Tapi terus tiba-tiba ketika dia kembali ya, orang-orang dengan nama spesifik itu notifikasinya muncul di HP kamu, kamu mulai bertanya, ini sebenarnya kita udah apa belum nih? Nah kalau udah begitu ya, yang namanya cewek ya, youngsters ya, ada rasa-rasa, ada muncul dalam hati kegelisahan, kegundahan, kegalauan, ingin membalas gitu. Manalah bukan cuma membalas, pinginnya fast respon kalau bisa gitu kan, sampai di titik yang bertanya-tanya, jadi ini udah apa belum nih? Apa lanjut nih kita nih? Bingung gak sih? Tapi jangan bingung, jangan resah ya stars ya, karena nanti Kiki juga bakal bahas rilisan terbaru pastinya spesial buat kamu. Friday new release, akan ada lagu-lagu baru yang sudah bisa kamu dengarkan di DJ FM Surabaya, entah itu single, entah itu EP, atau bahkan album. Nanti tapi ya Kiki spillnya, asalkan kamu stay tune dengerin terus frekuensi 94,8 FM atau lewat website streaming www.djfm.co.id. Dan pastinya juga udah bisa dong kamu akses lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. So, do you think, is it over now?

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris How's Your Day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang star ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku nggak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana itu nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitulah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana. Ayo, siapa nih yang playlistnya itu masih suka nyimpenin lagu-lagu cinta tahun 2000-an. Pokoknya tiap kamu dengerin lagu-lagu yang semacam ini nih, auto nyanyi keras-keras di kamar. Nah, sekarang nih yang search kesempatan kamu buat gak nyanyi sendirian lagi. Karena kamu bisa nyanyiin bareng di Semarak Senada Rewind Session 2000s Love Song Edition. Karena event yang berlokasi di Kedai Semoga Makmur Kavling DPR Sidoarjo di tanggal 8 Mei ini bakal jadi tempat paling pas buat kamu throwback ke masa-masa cinta pertama, cinta diam-diam, sampai cinta yang ya udahlah ya. Ada penampilan spesial juga nantinya dari salah satu musisi lokal yaitu Mesin Waktu Youngsters dan kolaborasi dari Dunia Dalam Analog X Paracetamol yang siap bikin suasananya makin seru. Dan yang paling penting nih ya, event ini tuh gratis tis Youngsters. Jadi kamu juga bisa ikutan gamesnya, kuis berhadiahnya, atau bahkan request lagu dan tentunya seru-seruan barengan sama teman-teman kamu juga. Catat-catat nih Youngsters, berhubung hari ini banget, Jumat 8 Mei 2026 di Kedai Semoga Makmur, Kavling DPR Sidoarjo. Kita ketemuan di sana, seru-seruan dan info lebih lanjutnya. Kamu bisa langsung hubungi Alea di 0812-9922-3149. Yuk, mendingan jangan cuma diinget tuh kenangan 2000-annya. Kita hidupin lagi pastinya di Semarak Senada. Cause this event supported by 94.8 DJ FM Surabaya.
1: Ultimate Youngsters Radio.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Pengen dengerin lagu keren?

0: ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Boleh kasih piro sih, kon. Cakem, Mbak.
4: Heran juga ya, ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM. Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

rekomendasi dari Mas Yusuf tadi ya. Mas Yusuf pengen diputerin lagunya Nickelback Rockstar. Sambil aku sapa juga ada Mas Randy nih sore hari ini. Selamat sore Mas Randy. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik, sehat-sehat selalu ya. Dan pastinya kalau kamu juga pengen lagu-lagu barat rekomendasi dari kamu terputar youngsters, let me know. Kamu tinggal drop aja lewat WhatsApp di 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram @djfmsurabaya. Surabaya.

0: ultimate soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi Loyang Stars karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih, lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

Kalau kemarin ada Kakak Shano Youngsters yang kecewa, ya katanya gara-gara ketiduran. Padahal momennya pas banget. Aku lagi ngomongin soal upcoming deluxe album dari Medicine Beer, yaitu Locket Youngsters. Well, kabar gembiranya karena langsung rilisnya tuh hari ini banget ya, keikut di Friday New Releases juga. Jadi jangan sedih, jangan risau ya Kakak Shano ya. Karena kita bakal bahas tipis-tipis nih mengenai album deluxe yang satu ini. Since Medicine Beer sendiri tuh emang sempat bilang di salah satu interviewnya kalau Doi itu udah mengerjakan 100 lagu bahkan untuk era Locket ini. Tapi akhirnya dipilih 11 lagu only yang menjadi lagu-lagu yang dirasanya tuh paling cocok lah untuk menggambarkan era Locket. Nah, setelah itu ternyata si Medicine Beer ini memutuskan untuk menambahkan 4 lagu untuk versi deluxe-nya yang udah bisa kamu dengerin di DJ FM Surabaya. Ada Lover Girl, ada Free, ada Healthy Habit, dan juga ada Complexity nih Youngsters. Di mana lagu-lagu ini ternyata menyimpan fun fact yang seru banget ya. Funnya fun banget Youngsters. Kayak contohnya nih, contohnya aja ya. Ada 2 lagu yang Stars, yaitu Complexity dan juga Healthy Habit, yang sebenarnya di lagu ini itu sekaligus menggunakan sampel daripada serial Severance dan juga Adventure Time. Tuh, jadi benar-benar dipikirkan sedemikian rupa ya sama seorang Medicine Beer yang Stars untuk menggambarkan gimana kira-kira lagu Complexity dan juga Healthy Habit ini nuansanya, terus kemudian temanya, sampai dicocok logi sama serial itu tadi, Severance dan juga Adventure Time. Nih, kalau kamu adalah fans dari series-series ini Youngsters, wajib kamu kulik ya, kamu denger-dengerin di mana letak sampel dari kedua serial ini. Dan selain itu, ada juga lagu yang berjudul Free Youngsters, di mana lagu ini itu langsung mendapatkan banyak sekali pujian dari fansnya Medicine Beer gitu. Katanya bahkan lagu yang satu ini tuh worth untuk menjadi lagu utama dari album Locket seharusnya gitu katanya. Nah, kalau menurut kamu, iya apa iya nih Youngsters, lagu Free emang deserve untuk menjadi highlight daripada album Locket itu sendiri? Maksudnya kayak, kenapa baru sekarang kalau gitu Mbak Medicine? Kenapa baru dirilis di versi deluxe-nya nih? Jadi penasaran seperti apa sih, kenapa kok dibilang bagus banget, kenapa dibilang ini sih lebih menggambarkan Locket sebagai album itself. Nah, kita dengerin langsung aja Youngsters ya. Karena udah bisa nih, udah ada nih. Aku puterin aja kali ya, biar kamu juga mulai menimbang-nimbang apakah bisa lagu Free ini mengalahkan kepopulerannya Bittersweet Youngsters.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Hah?

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, Tijus bang.
5: Tijus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Pada serius banget liatin handphone?
8: Iyalah.
7: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
8: Ikutan giveaway. Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
7: Semuanya di satu akun.
9: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Boleh aja kamu dengerin kolaborasi dari Stephanie Putri dan juga Jackson Wang yang stars ya. Gara-gara aku ditantangin nih sama Mas Randy nih. Gimana? Ada gak lagu-lagu dari musisi Cina tapi yang berbahasa Inggris kira-kira? Ada ya, Jackson Wang salah satunya nih. Baru aja aku puterin di Sunset Playlist sore hari ini. Tapi yang seru selain ada lagu-lagu barat favoritnya kamu nih ya, ada juga loh yang baru aja comeback yang stars kayaknya udah lama banget since Breath album, yaitu satu album dari Charlie XCX yang emang aduh kalau ngomongin soal popularitas album yang satu ini udah deh angkat tangan aku yang stars ya, emang sekece itu. Dan lagu-lagunya kayak Never Dies aja selalu enak, selalu cocok didengarkan di situasi apapun, bahkan sempat dinobatkan menjadi salah satu best summer album gitu kan ya, Yesters ya. Nah, tapi setelah album itu Charlie XCX nih seolah-olah menghilang. Munculnya tuh ya cuma tipis-tipis aja, entah itu ngisi project film ataupun katanya kemarin sempat mau mencoba berada di balik layar juga ya, masuk ke industri perfilman gitu deh pokoknya. Nah, sekarang Charlie XCX muncul dengan lagu baru ya, Yesters, yaitu Rock Music judulnya, yang tapi nih tapi ya, meskipun judulnya rock music, kamu jangan berekspektasi kalau lagu yang satu ini tuh bakal kenceng sama musik-musik yang kayak drumnya menggebu-gebu, terus habis itu main di banyak gitar listrik gitu-gitu. Enggak ya yang stars ya, karena justru lagu yang satu ini tuh ada kinda apa ya genrenya kalau kayak gitu, mungkin hyper pop yang stars, terus ada sentuhan gitar tapi yang kayak lumayan grunge gitu. Somehow lagu yang satu ini tuh terdengar lebih elektro aja gitu kalau di kuping aku ya, sekilas aku dengerin tadi. Tapi itu justru yang giving Charlie XCX banget lah lagu yang satu ini. Nah, tapi nantinya ini tuh menjadi pembuka yang stars kabarnya untuk album baru yang belum tahu kapan. Suka-suka Mbak Charlie aja deh pokoknya gitu kan. Cuma emang yang bikin sedikit kecewanya adalah ini kan comeback gitu ya, ini sesuatu yang kayak kita udah tunggu-tunggu banget nih dari seorang Charlie. Masa iya sih kita dikasih durasinya cuma 1 menitan, kayak kurang gak sih gitu. Tapi gak apa-apa ya yang stars ya, mungkin ini adalah spill tipis-tipis aja dari Charlie XCX supaya kita tuh makin excited sama karya-karya berikutnya. Jadi sementara ini kita terima aja 1 menit lebih 55 detik dari lagu rock music ini. Enjoy. Dan kira-kira seperti apa, kira-kira kita bakal suka atau enggak sama album barunya? Ya, we'll see ya. Semoga abis ini ada spill-spillan lagi dari Charlie XCX youngsters. But for now, let me play you the newest song of Charlie XCX, 'cause rock music is coming right to your

0: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
1: Kring, how's your day after? Apa kalau ditanya apa sih yang udah kamu lakukan sebagai pemuda untuk negeri ini? Apa yang udah kamu lakukan untuk anak-anak muda yang lain?
2: Alhamdulillah, aku bisa bikin lapangan pekerjaan untuk anak muda lain dengan usaha wedding organizer dan juga usaha kakak aku.
1: Nah, rasanya sebagai seorang leader di usia muda, gimana tuh?
2: Susah-susah gampang sih, karena di usia muda ini kayak masih labil. Emosinya juga harus nge-handle sesama anak muda Gen Z sekarang ya.
1: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Ini salah satu musisi yang juga comebacknya ditunggu-tungguin banget si Ariana Grande ini emang ya, yang stars ya. Apalagi kemarin sempat muncul dan bilang kalau nanti ini album Petals-nya yang udah rame di mana-mana bahkan sebelum rilis itu bakal mengandung lagu-lagu yang temanya lebih dalam lagi, lebih deep lagi. Bahkan Ariana tuh sempat mention, aduh, I'm tired of being polite. Aku capek aja menjadi Ariana yang selama ini tuh kayak ditutup-tutupin, dimanis-manisin gitu ya. Aku pengen yang kali ini versi lebih brutal daripada diri aku. Alias lebih jujur, yang jujurnya

ker banget gitu loh Young Stars ya. Dan banyak fans yang beranggapan dan malah excited bilang katanya, oh I'm so ready going back to Thank You Next version of Ariana Grande. Waduh. Emang iya ya Young Stars ya, lagunya bakal sebanger Thank You Next ini. We'll see ya. Karena emang banyak juga yang berteori dari sekedar artwork albumnya aja gitu loh. Ngelihat kalau Ariana Grande tuh biasanya kan kelihatan neat, habis itu rambutnya tuh dikuncir slick gitu ya. Yang kali ini berbeda gitu, nampaknya terurai, terus berantakan, habis itu warna covernya juga cenderung hitam putih gitu kan ya Young Stars ya. Mungkin iya, ini adalah the other side of Ariana Grande yang bukan kita tidak pernah dengar, tapi lebih kepada jarang kita dengar. Jadi kalau memang iya, wah, I'm so excited and I am so ready. Give me. Kalau bisa ya Ariana Grande ya, pesan dari aku, ditambahin tuh kolaborasi sama musisi yang aduh kayaknya tuh we never know we need it deh. Sama kayak pertama kali aku dengerin Ariana Grande tiba-tiba collab sama The Weeknd gitu kan ya Young Stars. Yang lama-lama nagih, kayaknya semua lagu dari Ariana Grande atau lagu dari The Weeknd baiknya kita collabin mereka berdua aja, gimana? Tapi karena mungkin agak susah ya kalau itu terjadi lagi Young Stars, jadi aku puterin habis ini satu lagu dari The Weeknd yang Blinding Lights. Mumpung juga langsung direkomendasikan dari Kakak Fabian untuk sore hari ini. Tapi sebelum itu aku mau menjawab salamnya Mariana juga. Halo Mariana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu baik, sehat-sehat selalu, dan jangan lupa bahagia ya pastinya. Kasih tahu dong rekomendasi lagu barat versinya kamu Mariana. Nanti Gigi puterin nih. Kayak lagu rekomendasi dari Kakak Fabian, langsung gercep aku puterinnya sekarang juga nih, gak pakai lama.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan tijus.
5: Dari Winston.
6: Hey, ini loh yang kamu dengerin sekarang ini nih. Baru, Jagoane Suroboyo.

proud to say kalau di Marlowe's lewat lagunya I'd Be Lost ini, aduh, emang juara umum deh youngsters. Dan harus diakui ya, yang satu ini emang jagoannya Surabaya banget. Salah satu musisi lokal yang membanggakan, bahkan sekarang youngsters di titik mau berangkat ke luar negeri lagi. Bukan jalan-jalan biasa loh ya, tapi mau tour, mau konser doi. Jadi di Marlowe's ini youngsters bakal tampil di Korea Selatan sebagai negara berikutnya yang disinggahi. Luar biasa, kita doakan sukses selalu ya. Dan habis ini langsung wah makin go international. Tapi ya kalau ngomongin soal kolaborasi yang go international juga harus diakui youngsters, dua nama dari dua generasi sekaligus kemarin sempat menggemparkan Coachella, yaitu Sabrina Carpenter bersama Madonna. As we all know, kalau Madonna di tahun 2026 ini kayaknya bikin gebrakan mulu ya, bukan cuma sekedar penampilannya yang tiba-tiba muncul di Coachella bersama sang headliner, tapi juga Madonna itu bakal rilis album youngsters tahun ini. Dan untuk membuka albumnya itu tiba-tiba nih di tanggal 8 Mei 2026 alias hari ini, Madonna merilis Bring Your Love, satu single yang ngajakin Sabrina Carpenter di dalamnya, meskipun udah pernah dibawain versi live-nya youngsters ya, yang akhirnya ketika rilis hari ini tuh aduh menimbulkan pro dan kontra dari para fans. Banyak yang bilang tuh aduh lebih enak yang versi live lagi, tapi banyak yang juga bilang kalau kolaborasi keduanya ini somehow bringing back the 2000s era gitu. Jadi mereka merasa kalau ada apa ya, mixing atau tipe-tipe vokal yang dibawakan lewat lagu Bring Your Love ini yang reminds them of tahun-tahun 2000-an, musik-musik di tahun-tahun segitu ya stars ya, which is good karena kayaknya tren tahun 2000-an tuh lagi naik ya gak sih, entah itu lifestyle, entah itu fashion, bahkan sampai musik sekalipun itu tahun 2000-an ini lagi di era-era kejayaannya gitu loh youngsters di tahun 2026. No wonder kalau orang-orang memang bilang 2026 adalah the new 2016 gitu. Jadi kita tunggu ya kira-kira Confessions 2 akan berisikan lagu-lagu seperti apa, karena patut diacungi jempol banget sih Sabrina Carpenter nih, gacor ya youngsters ya bisa dibilang. Karena udah diajakin kolaborasi sama banyak musisi, entah itu dari The Legend Madonna, entah itu juga waktu itu sama Taylor Swift ya di albumnya The Life of a Showgirl. Kayak dia tuh udah berkolaborasi sama icon-icon pop, dan bahkan herself udah bisa dibilang sebagai icon pop juga gak sih ya youngsters ya, kinda. So proud of you Sabrina, and congratulations on your new collaborations with Madonna of course. Congratulations too untuk Madonna, semoga ini menjadi langkah awal untuk brighter future ahead untuk karya-karya kamu di tahun 2026 ya khususnya, karena kan mau rilis juga nih album, menjadi pertanda yang baik lah dan juga laris manis. Wishing you all the best and bring your love to the music, to karya-karya yang nantinya bakal segera ada di DJ FM Surabaya. Setuju kan, yesters? Jadi kita dengerin dulu deh ya. First here untuk kamu yang mungkin belum dan baru tahu nih kalau hari ini ada satu rilisan baru dari mereka berdua, si Madonna dan juga Sabrina Carpenter youngsters. Enjoy.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack by DJ FM kali ini, kita bakal bahas OST yang dibawain sama pemeran filmnya sendiri. Film debut garapan Christo Emmanuel yang tayang di bulan Agustus 2025. Di bawah rumah produksi Imaginary, film ini bakal diperanin sama Omara Esteghlal, Nirina Zubir, Mawar Deyong, Muhadli Aco, yang biasanya nyutradarain, kali ini bakal acting, dan masih banyak lagi. Ada banget komedinya nih film Youngsters, sampai ke bawah di konsep official music video dari OST filmnya yang dinyanyiin sama Mawar berjudul Tinggal.

punya beat yang ringan banget di kuping, tapi energik. Beda banget deh sama lagu-lagu mawar yang kita dengerin biasanya, yang sedih, mellow gitu ya. Lagu Tinggal Sendiri nyeritain tentang seseorang yang menyesali kebohongannya, terlambat sadar, takut ditinggal, dan ragu apakah maafnya masih bisa diterima. Nuansa penyesalan ini dibalut dengan lirik yang sederhana tapi dalam maknanya. Ya, tergambarkan lewat liriknya yang tinggal dan jangan meninggalkanku. Bolehkah ulangi waktu? Tinggal, biarkan ku sampaikan sesalku. Sampai kau lelah, tinggal dan jangan meninggalkanku.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Halo, aku Keisha. Jagoan Surabayaku itu jelas ada di kafenya. Karena kafe di Surabaya itu ada di mana-mana, tempatnya nyaman banget dan juga variatif. Cocok banget buat kalian yang mau me-time ataupun kumpul-kumpul bareng teman kalian.

Kalau ada Mistaken dari Martin Garrix Youngsters yang baru aja kamu dengerin, aduh, I hope this news is kind of mistaken ya. Tapi apakah iya gitu? Kalau Harry Styles ini bukan cuma udah resmi bertunangan dengan Zoe Kravitz, sekaligus juga ternyata makin dekat dengan momen bahagianya atau pernikahannya, karena beberapa sumber bilang ya Stars, kalau doi udah merencanakan aja nih kira-kira mau menikah di mana berdasarkan kesepakatannya antara Harry Styles dan juga Zoe Kravitz. Katanya pengen mengadakan pernikahan di dua tempat sekaligus, yaitu di New York dan nantinya di London gitu. Kenapa kok gak di satu aja? Karena menimbang kalau emang Zoe Kravitz nih masih ada ayahnya di daerah New York, jadi untuk menghormati ayahnya yang masih tinggal di sana, tetap pengen dilaksanakan di New York. Tapi sebagai salah satu London boy ya, Harry Styles ya, kayaknya memang tetap harus mengadakan pernikahan di London juga. Yang artinya dua-duanya nih, culture New York dan culture London kena semua lah ya. Adat apa ya Youngsters kalau mereka tuh? Soalnya kan kalau kita make sense gitu ya, biasanya diadakan di dua tempat ya, karena emang yang satunya mungkin ada Jawa terus menikah tapi dapat orang luar Jawa gitu ya, atau mungkin ala-ala El Shifa dan juga El Shifa ya, kemarin tuh mengadakannya di Jakarta iya, di Bali iya. Apakah ini nanti acara daripada Harry Styles dan juga Zoe Kravitz bakal 11-12 gitu? Kita tunggu aja Youngsters ya. Aku juga masih menunggu-nunggu ya undangan dari Harry Styles kalau memang benar gitu kan. Apa jangan-jangan undangan aku masih nyangkut di DC Cakung? Aku juga gak tahu sih Youngsters, kebetulan. Meskipun masih ada sedikit patah hati yang kurasa dari kabar pertunangannya kemarin, yang sampai sekarang tuh sebelumnya belum benar-benar kayak confirm iya, cuma dari beberapa platform media yang mengabarkan katanya ini info valid A1 dari kerabat terdekat, dari ya orang-orang yang emang lately bersinggungan lah dengan Harry Styles-nya, dengan Zoe Kravitz-nya. Tapi kalau memang iya, semoga lancar-lancar ya sampai hari H. Semoga acaranya bisa berjalan, terus hubungannya juga bener langgeng sampai maut memisahkan. All the best pokoknya ya. Sambil untuk merayakan kabar bahagia yang satu ini Youngsters, aku bakal puterin salah satu anthem hubungan mereka kali ya, bisa dibilang, karena coming from our London boy to his American girl, satu lagu yang ada di album terbarunya, bahkan entah sebenarnya ditujukan kepada American girl yang mana. Tapi yang jelas ternyata enggak buat aku gitu kan. Tapi enggak apa-apa. Kalau pepatah TikTok pernah bilang, yang first temui aku di rasa sesalmu Harry. Waduh.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa, nih, Kak. Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan. Sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Gak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasi itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih, kayak dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
4: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 3, 2, 1, aku FIFA. 3, 2, 1.
4: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku FIFA. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya.
5: Murni banget.
4: Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
6: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aku FIFA yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aku FIFA juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aku FIFA sebanyak-banyaknya ya.
3: 3, 2, 1, Aku FIFA. 3, 2, 1.
6: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
7: Nomor apa sih?
6: Nomor WA.
7: Keras kamu ya?
6: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
7: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
8: Tracksuit, some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fix sih, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

menyapa kamu dimanapun kamu berada dan apapun kegiatan kamu sekarang ini. Yang stars termasuk juga kakak Nabil yang baru sempat bergabung di Sunset Vibe sore hari ini. Gak apa-apa banget ya, tadi sempat bertanya ini masih boleh gak ya kalau rekomendasiin lagu, udah mepet jam closing juga ya. Tapi masih boleh dong pastinya. Dan buat kamu yang mungkin sedang ada dalam perjalanan menuju kemanapun itu, atau sekedar mau pulang sebenarnya dengan macet-macetnya Surabaya dan sekitarnya, yang stars I know, udahlah pokoknya ya, jalanan hari Jumat udah ketebak situasi kondisinya seperti apa. Boleh langsung saling berkabar aja, kamu chat ke nomor WhatsApp 081-888-0948 supaya bisa berbagi dengan youngsters yang juga lagi stay tune pastinya, youngsters ya. Dan juga sore hari ini karena tadi ada kakak Nabil yang rekomendasiin lagu Benson Boone In The Stars, jadi menemani kamu yang mungkin dalam perjalanan atau yang mungkin masih sibuk berkutat dengan deadline dan apapun itu tanggung jawab yang kayaknya harus selesai hari ini juga, youngsters enjoy karena Sunset Playlist temenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous, even though it's only church where we were going.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Ultimate Soundtrack kali ini bakal bahas original soundtrack dari film yang disutradarai Hanung Bramantyo yang rilis 14 Agustus 2025 berjudul La Tahzan. Film tentang perselingkuhan ini diperanin sama Marshanda, Deva Mahendra, dan Ariel Tatum. Tapi kejutannya di sini, Marshanda nggak cuma jadi pemeran filmnya aja yang stars, tapi juga jadi pengisi soundtrack filmnya juga.
2: Ku tahu kau senyumanmu telah pudar.
1: Marshanda comeback di dunia tarik suara dan langsung buat film yang dia peranin sendiri. Lagu yang dibawain sama Marshanda ini berjudul Segalanya, karya Andi Rianto dan Ria Liamena. Fun fact, Marshanda cuma dikasih waktu kurang lebih 2 hari aja loh buat mempelajari lagunya sebelum akhirnya take vokal. Seriusan ya stars, berasanya nih lagu tuh sakit banget karena nyeritain perasaan mendalam akibat pengkhianatan dan kehancuran dalam sebuah hubungan. Kebukti nih dari liriknya, ku yang selalu setia di sini, berikan semua untuk cinta kita, kau hancurkan mimpi hidup cinta dan segalanya. Apalagi liriknya lumayan gamblang banget ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: How's your day, Yasers? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
3: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya, karena dari past relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
2: Okay.
3: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasanganku terkait jadi dia he has a complicated past ya, dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya, dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya itu dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu, aku nggak terlalu mentingin masa lalu, yang penting itu sekarang and the future gimana.
2: Baik.
3: Nah, tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed, gara-gara postingan Instagram.
2: Kenapa
3: kayak
2: tuh?
3: Gak ingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah, or gimana sih? Jadi aku tuh overthinking nih,
2: Iya.
3: Dia masih ada. Unfinished business atau gimana itu ya.
2: Terus
3: yang aku mikir tuh jadi kayak, apakah aku ini cuman pelarian aja?
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuman butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

much buat kamu yang sudah seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibe. Sampai nih, might I say happy weekend. Dan pastinya jangan lupa untuk stay tune dengerin di JFM Surabaya. Bisa lewat radio konvensional di frekuensi 94,8 FM, lewat website streaming www.djfm.co.id, ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa nanti bakal ditemenin sama DJ Febi juga dari jam 8 sampai jam 10 lewat lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu. Follow juga sosial media kita supaya kamu gak ketinggalan update dan info-info seru lainnya, pastinya only on at DJ FM Surabaya. 'Cause it's time for me to sign out now. See you and also bye-bye.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Young Stars. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

Film Monster Pabrik Rambut garapan sutradara Edwin udah ngenalin para cast-nya yang diperanin sama Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Sal Priyadi, dan Didi Ninitowo. Gak cuman cast-nya aja, trailernya pun juga udah dirilis yang stars. Plus original soundtrack-nya. Tidak lain, original soundtrack-nya diisi sama Sal Priyadi juga yang stars. Lewat single berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Original soundtrack-nya udah dirilis nih. Sedangkan filmnya sendiri baru tayang 4 Juni 2026. DJ Highlight by DJ

0: sesuatu. Atau mau menurut tuk jaya.
1: Selamat malam, Kak.
2: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
1: Iya, kosong, Kak.
2: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
1: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
2: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
1: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
1: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja, ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka, penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

0: Bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
10: News.

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya yang stars. Kalau dipakainya secara positif ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih yang stars, soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI yang stars, biar identitas kita nggak disalahgunakan.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Baby Monster akhirnya comeback lagi nih ya Stars. Mereka ngerilis mini album ketiganya yang berjudul Cium. Gak cuma itu, music video untuk lagu utamanya dengan judul yang sama ini juga langsung dirilis loh ya Stars. Comebacknya Baby Monster kali ini jadi bukti ya kalau mereka itu terus berkembang sejak era sebelumnya dengan energi yang baru, yang lebih berani dan eksploratif.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh Harley? Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana, ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove bisa menyerap karbon dioksida 4 sampai 5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove.
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Shorty aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
1: New release on DJ FM.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: the most Ultimate iconic Ultimate. Music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission,
2: he is the openness to the way. Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran, nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pulang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Salma Salsabil udah nge-spill lewat beberapa postingannya soal single baru yang dia rilis di tanggal 8 Mei 2026. Single berjudul Hacu ini ngangkat tema dan topik yang jujur bukan Salma banget ya kalau dibanding sama album atau hits-hitsnya dia sebelumnya. Karena Hacu ini bakal ngebahas soal perjuangan kaum pekerja menengah ke bawah yang terus berjuang buat ngadepin rutinitas setiap harinya dan tekanan pekerjaan yang kadang gak masuk akal. Untuk musiknya sendiri masih Salma banget kok. Ada R&B-nya dan ketambahan musik hip-hop kali ini. Tungguin singlenya rilis ya di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: Yah, betul banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Thailand resmi kirim surat ke Walt Disney Company untuk kerjasama ngebangun Disneyland di negaranya. Thailand sendiri udah nyiapin dana yang mencapai 53 triliun rupiah buat ngebangun Disneyland dengan luas setara kayak Disneyland Shanghai. Dan kalau ini disetujui, wow, bakal jadi Disneyland pertama di Asia Tenggara loh, youngsters. Dan jadi yang keempat di Asia setelah Jepang, China, dan Hong Kong.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: 빵 거래야 파퍼리모.
1: 그럼 2009년생.
0: 맞아요. 나도 인포터 비닐이지 빵 거래. 느려든지게 뭐 아이제.

Yes, masih di Tune In Solve Baby All Stars di 94,8 di JFL Surabaya. Happy Friday everyone. Asli cepet banget ya. Siapa yang ngerasa juga hari ini tuh berasa kayak kok tiba-tiba udah Sabtu aja ya besok ya All Stars. Padahal minggu kemarin baru aja long weekend. Sekarang udah hari Jumat lagi dan mikir nih, udah ada rencana apa ya buat weekend besok ya All Stars? Atau kamu milih untuk di rumah aja atau malah udah ada plan buat healing keluar ya All Stars? Atau hunting kuliner atau bahkan datang ke event seru yang ada di Surabaya? Kira-kira bakal ngapain aja ya weekend besok? Besok kasih tahu Feby dong sekarang juga dan share playlist kamu Jepang Korea Only lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau kalau bisa banget langsung aja cek Instagram kita @djfamsurabaya. Caranya gimana sih Feby kalau misalnya mau request di Instagram? Nggak usah bingung, kamu tinggal cek instastory-nya aja. Di situ ada instastory, ada question box yang stars yang bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Atau lebih intimate lagi langsung aja di WhatsApp di 081-888-0948. Langsung chat aja. Feb, mau dong diputerin lagu idol favorit aku untuk menemani Jumat ini yang tentunya bikin aku happy banget. Kasih tahu pokoknya sekarang ya Young Stars. Pokoknya hari Jumat ini semoga aja kamu tadi menjalani hari-hari ini dengan yang lancar, moodnya bagus terus, dan jangan lupa tetap harus happy kill malam hari ini sampai nanti jam 10 malam. Kasih tahu baby sekarang juga playlist Jepang Korea favorit kamu dan gak boleh kemana-mana karena bakal ada banyak update seru dari Korea, Jepang, dan budaya pop culture populer hari ini. Kita bakal ngebahas apa aja. Stay tune terus di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Yelstas, siapa berani uji kepinteran di Campus Battle? Yang diadain sama tim DJ FM bareng sama Dekolgen bakal ngedatengin kampus kamu dan bakal uji pengetahuan umum di beberapa pos permainan. Mulai dari Dekolgen Brain Arena, Dekolgen Indonesia Arena, sampai Dekolgen Friends Arena. Nah, kampus kedua yang bakal kita datengin di tanggal 9 Mei 2026 besok adalah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Selain game seru, ada juga photo booth dan hadiah yang berlimpah loh. See you Young Stars di Campus Battle by Dekolgen. Mau juga kampus kamu, tim Dekolgen dan DJ FM datengin. Kasih tahu di Instagram kita @DJFMSurabaya.
5: Tenang Young Stars, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: masih bareng sama Feby Young Stars di 94,8 di JFM Surabaya. Nih, ada berita yang bikin kamu speechless, geger juga Young Stars, karena ini ada comeback kolaborasi yang spesial banget, gak disangka-sangka. Akhirnya datang juga nih Young Stars. Karena si Jay Parker resmi ngumumin project terbaru bareng boy group besetannya, Longshot Young Stars, lewat mixtape berjudul For So Boys Full 2.

keren hip hop generasi baru, tapi tetap ada sentuhan old schoolnya ala J Park gitu deh. Ini bakalan rilis di tanggal 18 Mei besok di jam 6 waktu Korea Selatan ya Stars. Kita tunggu ya nanti bakal seperti apa mixtape-nya kali ini. Menurut kamu ini adalah kolaborasi yang spesial banget gak sih ya Stars, J Park sama Longshot yang bakal jadi satu project hip hop Korea yang paling stand out tahun ini? Kita tunggu aja 18 Mei yang Stars. Dan sekarang buat kamu yang udah gak sabar mau request lagu Jepang Korea favorit kamu, boleh banget langsung aja WhatsApp di 081-888-0948. Mari kita menyapa, ada siapa yang udah gabungan di WhatsApp. Ada Mas Ali, hari ini request lagu dari Jimin yang Like Crazy katanya. Belum, ditungguin ya nanti lagunya bakal Feby puterin. Katanya lagu aku udah diputerin belum-belum, sabar-sabar. Ada Ganaru juga yang hari ini merequest lagu dari opening anime yang judulnya Mistress Kanan is Devil See Easy, yang tentunya kali ini ceritanya katanya romcom vibe kali ini, tapi gak bikin bilang when ya gitu, tapi lucu banget katanya, pokoknya ini gak berat-berat banget ceritanya. Jadi buat kamu yang penasaran gimana ceritanya, langsung aja kepoin ya di YouTube Anyone Indonesia, kata Kanara ada. Nanti lagu opening animenya bakal Feby puterin ya Kanara. Ada Maggie juga yang menyapa aku hari ini, hai hai. Hari ini Maggie mau dengerin lagunya Heidi dari Zodiac. Ada juga si Fabian yang udah gak sabar banget mau dengerin lagunya Bang Tanya 2.0. Ada juga dari si Raynon, seperti biasa request lagu Lullaby dari Reiko. Dan Kak Farhan yang mau dengerin lagu Spira Spika dan yang Twinkle ya. Oke, nanti bakal Feby masukin ke playlist, jadi tungguin aja, jangan kemana-mana. Dan buat kamu juga yang malam hari ini masih bingung mau dengerin lagu Jepang Korea apa, kalau udah menemukan apa lagu yang sesuai sama mood kamu menuju weekend besok, kalau mood kamu di hari ini ya yang Stars, langsung kasih tahu Feby di Instagram @DJAbamSurabaya. This is BTS buat kamu ya Stars.

0: 94,8 JFM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Kidario.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

Masih di Tony Song Baby All Stars di 94.8 di JFL Surabaya. Barusan aja requestan dari Kak Farhan, udah Baby puterin tuh Spira Spika All Stars. Sekarang giliran kamu dong yang bisa banget buat kasih tahu Baby playlist weekend kamu lewat Instagram kita at JFL Surabaya. Nah sekarang Baby mau menyapa kamu dulu. Ada siapa yang udah gabungan All Stars malam hari ini? Apakah dua bestie dengan gercepnya di request All Stars? Mari kita lihat. Nah, kalau Feby lihat-lihat nih All Stars yang paling gercep ternyata hari ini Natukan 614 mau dengerin lagunya Fujikaze yang It's Alright. Terus ada RN Susu Lovely mau dengerin lagunya Number I yang 3XL. Baru tuh dua bestie kita yang mau request lagu Be First All Day. Terus ada juga dari Tama, ada Myrin, ada juga dari siapa lagi nih All Stars, Mami. Ada R_Desio Deko mau dengerin lagunya Number I yang 3XL. Terus dilanjut sama requestan dari teman-teman yang request lagu King and Prince World for Lily. Juga gak kalah rame banget hari ini. Ada Aki, ada Kaitono, ada Kiren. Terus lanjut ada si Ato, ada Gomi Gang juga mau dengerin lagunya Sakurazaka. Dan ada si Kevin dari Cianjur. Hai, selamat malam. Mau dengerin lagunya TXT dong yang Do It Like That. Tolong diputerin ya, terima kasih. Dengan senang hati nanti ditungguin pokoknya satu-satu semua playlist kamu yang udah kamu share lewat WhatsApp, di Instagram juga bakal Feby masukin ke playlist hari Jumat ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam, All Stars.

0: Hey, ini loh yang kamu dengerin sekarang ini nih. Baru Jagoane Surabaya.
1: Radio.

0: Permisi. Mas, aku mau kopi latte-nya satu ya.
1: Eh, Mbak, maaf ya. Kita semua di sini juga mau beli kopi, tapi ngantri dong, Mbak.
2: Waduh, masih ada aja ya yang suka nyerobot antrian. Jangan ya, Dek ya. Menyerobot antrian itu tindakan melawan norma sosial yang merugikan banyak orang dan pastinya melanggar hukum. Bisa dijerat dengan pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang bisa dipenjara sampai 1 bulan loh. Menyerobot antrian itu dianggap sebagai tindakan melawan hukum karena bisa mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain buat dapat pelayanan yang sama. Dan mengantri itu adalah bentuk pengaturan yang adil dan merata bagi semua orang. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama buat dapat pelayanan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. Jigeum buto Jige Flash입니다.
2: Masih bareng sama Baby Young Stars di 94.8 di JFM Surabaya. Memang ya, gak bisa ditebak nih yang namanya cuaca. Tiba-tiba hujan aja ya yang terjadi buat kamu yang lagi ada di perjalanan. Tetap hati-hati di jalan. Dan kalau yang lagi masih di rumah, yang udah di rumah ya, nikmatin udara yang segar ini ya, yang sambil menyebut besok weekend. Yang libur ya, siap-siap membangkong tidur panjang ya yang stars. Tapi kalau yang besok bekerja, harus tetap semangat. Nah, kali ini berita dari Jepang yang stars. Ajang penghargaan musik terbesar di Jepang itu siap comeback lagi di tahun ini. Ada Music Award Japan 2026 yang resmi ngumumin daftar nominasi mereka dan bakal digelar bulan Juni nanti dengan siaran global yang bisa ditonton semua fans yang ada di seluruh dunia. Nah, award show-nya ini bakal berlangsung di tanggal 13 Juni di Toyota Arena Tokyo, dan ini tuh jadi tahun kedua sejak debut perdana mereka tahun lalu. Konsepnya sendiri bukan cuma award show biasa aja yang stars, tapi bakalan ada sesuatu yang bisa dikenalkan nih musik Jepang lebih luas ke panggung internasional. Nah, tahun ini ada nama-nama baru yang stars, nama-nama besar juga, mulai dari Fujikaze, Miss Green Apple, Hana, Kenzie, ya yang stars, semuanya itu jadi deretan artis yang masuk dengan nominasi terbanyak di tahun ini. Nah, menariknya lagi yang stars ini Genie tuh juga punya kategori unik kayak Best Global Hit from Japan, terus ada Best Song Asia, dan bukan cuma fokusnya ke pasar domestik ya, tapi juga pengaruh musik Asia secara global. Sebenarnya ini tuh nunjukin perubahan budaya musik Jepang sekarang ya. Kalau dulu itu kan industri musik Jepang itu lebih dikenal eksklusif gitu dan fokus ke pasar domestik aja atau pasar lokal aja. Nah, sekarang mereka itu lebih terbuka ke audiens global. Apalagi sejak ada anime, J-pop, ya yang stars yang bisa dikenal, semakin dikenal ya mendunia lewat internet atau media sosial. Nah, kalau kamu sendiri, siapa nih yang paling kamu lihat, pingin banget melihat penampilan spesialnya atau awardnya di Music Award Japan 2026 tahun ini?

0: Monsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya kat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.
4: Astaga. Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Masih ditemani sama Feby Young Stars di 94,8 DJ FM Surabaya. Yes, bulan ini tuh kayaknya bulan-bulan yang lagi banyak banget ujian ya. Bukan ujian kehidupan, tapi ujian sekolah, ujian masuk universitas, ya kan? Dan ujian kenaikan kelas gitu ya, Stars ya. Bakal sampai ujian kehidupan juga kayaknya setiap hari, gak harus bulan ini aja ya, ya Stars. Nah, malam hari ini kita bakal ngebahas salah satu budaya pendidikan yang paling banget terkenal di Korea Selatan, namanya Hakwon ya Stars. Ini adalah tempat les privat atau bimbel gitu ya Stars, yang benar-benar populer di Korea.

Kamu pasti pernah ngedengerin istilah hakuan ini ya, Stars. Karena hakuan ini tuh bukan cuma tempat tambahan belajar biasa aja, tapi bisa dibilang ini itu bagian besar dari kehidupan pelajar Korea. Banyak tuh siswa yang setelah pulang sekolah bukan pulang ke rumah, tapi lanjut lagi belajar di hakuan ya, Stars, sampai larut malam. Bahkan ada yang selesai hampir tengah malam. Nah, bayangin tuh. Jadi para pelajar di Korea Selatan tuh benar-benar ambisinya tuh tinggi banget ya, Stars. Jadi biasanya mereka itu ikut hakwon buat berbagai hal, mulai dari matematika, bahasa, sains sampai persiapan ujian masuk ke universitas yang bergengsi di Korea, yaitu ini ya, Seoul Universitas, terus ada banyak banget lah universitas-universitas yang bergengsi yang jadi tempat yang harus dituju sama mereka yang Stars. Nah, karena persaingan yang begitu ketatnya pendidikan di Korea Selatan, akhirnya banyak orang tua yang percaya sama yang hakuan ini yang Stars, yang bisa ngebantu anak buat punya peluang masuk ke universitas top kayak Seoul National University, Yonsei, ya, dan beberapa universitas-universitas lainnya. Makanya nggak heran kalau distrik di Gangnam itu full, selain full yang namanya Fashion Street atau kuliner, hakuan itu banyak banget yang Stars, apalagi di deretan elit ya, banyak tuh yang namanya hakuan elit juga yang biaya lesnya nggak murah. Jadi banyak juga pelajar Korea yang ngalami tekanan akademik, kurang tidur sampai burn out yang Stars, karena jadwal belajar mereka yang padat banget sejak usia mereka masih muda. Jadi pemerintah Korea Selatan pun beberapa kali juga membatasi jam operasional biar siswa ini gak terlalu larut malam buat belajarnya. Fenomena ini juga nunjukin ya gimana pendidikan di Korea itu bukan cuma sekolah, tapi tentang ekspektasi sosial dan persaingan masa depan yang besar banget. Walaupun gitu, banyak juga tuh anak muda Korea yang juga udah sadar antara balance lah ya, yang stres antara belajar, kesehatan mental, dan waktu istirahat. Jadi relate banget ya sama kondisi sekarang, karena Indonesia juga lagi banyak banget ujian. Dan semangat buat kamu buat persiapan masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Semangat ya yang stres.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Youngsters, Kiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Pernah nggak sih kamu ngerasa lebih percaya diri setelah selfie? Nah, asal kamu tahu aja ya, Sirs. Ternyata itu bukan kebetulan. Sebuah studi dari University of California, Irvine, nemuin sebuah fakta kalau selfie apalagi sambil full senyum lagi ya, itu bisa ningkatin suasana hati dan perasaan positif. Di studi itu juga bilang kalau responden yang diminta buat selfie sambil senyum tuh perasaannya jauh lebih happy dibanding mereka yang nggak ngelakuin itu. Nggak ada salahnya nih, mulai besok yang nggak pernah selfie, dicoba deh. Mau diposting atau disimpan aja di galeri, nggak apa-apa. Yang penting kan coba aja dulu, kali aja lebih semangat memulai hari.

Gak kerasa banget ya Stars, udah 2 jam Feby nemenin kamu di J-K-Pop. Dan terima kasih udah nemenin Feby seminggu ini ya. Ya Stars, besok Senin kita jumpa lagi di program dan jam yang sama di J-K-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Selamat istirahat dan selamat menyambut weekend.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fix sih, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang stars. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Yeah.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.

0: by DJ FM.
1: Film Monster Pabrik Rambut garapan sutradara Edwin udah ngenalin para cast-nya yang diperanin sama Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Sal Priyadi, dan Didi Ninitowo. Gak cuman cast-nya aja, trailernya pun juga udah dirilis yang stars. Plus original soundtrack-nya. Tidak lain, original soundtrack-nya diisi sama Sal Priyadi juga yang stars. Lewat single berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Original soundtrack-nya udah dirilis nih. Sedangkan filmnya sendiri baru tayang 4 Juni 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM. New release on DJ FM.

0: Anjay.
1: Eh, kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
2: Belum nih, emang harus banget ya?
1: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
2: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
1: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
3: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: by DJ FM.
1: Youngsters, Madonna bakal ngerilis single baru nih, kolaborasinya sama Sabrina Carpenter. Single berjudul Bring Your Love ini sendiri dirilis 30 April 2026. Sebelum dirilis, mereka udah pernah ngebawain secara live di panggung Coachella loh, dimana waktu itu Madonna muncul di panggung Sabrina Carpenter. Tungguin lagunya di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ

0: Ren, kamu inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa? Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita. Iya lagi bener. Iya itu ceweknya kan?
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata yang tidak mengenakan itu, sama aja kita melanggar hak moral pencipta dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris How's Your Day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang star ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakanlah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana itu nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Wow, AC Milan dipastiin bakal ke Indonesia nih ya Stars, buat ngejalanin laga pramusim lawan klub besar juga, yaitu Chelsea. Pertandingan ini sendiri bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta tanggal 8 Agustus 2026 jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Gila sih, ini bakal jadi pertandingan bersejarah banget gak sih ya Stars? Secara dua klub besar Eropa gitu loh ya, tandingnya di lapangan Indonesia. Semoga lancar tanpa ada kendala apapun deh ya pertandingannya nanti, biar gak malu kita.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Boleh kasih piro sih, kon. Cakep, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
6: New Willy. On DJ FM.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: You really? On DJ Amber.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

lagu Indonesia hits di DJ FM. Hai semuanya, aku Tiara.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: Memikirkanmu ada-ada saja ulahmu, mencuri hatiku tergoda, oh sayang.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Paramount Pictures resmi ngumumin kalau Top Gun 3 bakal mulai proses pengerjaan nih, Youngsters. Tentunya masih bakal diperanin sama Tom Cruise sebagai Maverick, Miles Teller sebagai Rooster, dan Glenn Powell sebagai Hangman. Top Gun 3 ini sendiri, kata sang sutradara Joseph Kosinski, bakal fokus sama krisis eksistensial Maverick dan kemungkinan besar juga bakal jadi last chapter dari film Top Gun.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Waduh, fix kena tipu nih. Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Top Track. The most iconic music from your favorite movie.
1: Yuk ngebahas original soundtrack yang jadi penanda comeback-nya Ada Apa Dengan Cinta lewat single Rangga Cinta yang dibawain Eva Celia dan Bilal Indrajaya.

Udah kayak tradisi ya, kalau AADC rasanya kurang afdol kalau nggak ada musik dan soundtracknya. Nah, untuk Rebirth AADC yang filmnya masih digarap sama Miles Film berjudul Rangga dan Cinta ini masih akan munculin tim song duet yang jadi ciri khasnya. Kenapa kok Bilal dan Eva Celia yang merupakan ponakan dari Mira Lesmana sendiri? Karena film Rangga dan Cinta ini fokusnya ke cerita remaja. Makanya dicarilah musisi muda buat ngebawain lagunya. Uniknya, ide ngadirin tim song ini bukan sejak awal filmnya dibuat. Malah ide ini muncul waktu proses syuting sedang berlangsung.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. New Willy on VTR.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang star setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop. Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih isyarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikal. Youngsters, dikasih nama Ghost in the Cell The Musical. Rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: DTFM.
1: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
2: Messi, paket, COD.
1: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
3: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Costas Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New release on DJ.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh, Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih, lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: Highlight by DJ FM.
1: Emang boleh sedirayakan itu? Iya, Bruno Mars benar-benar dirayain di Las Vegas yang jadi start romantic tour-nya nih, youngsters. Sedirayakan apa sih? Nih ya, sebagai bentuk apresiasi, namanya itu dijadiin nama jalan. Dulunya, sekarang jadi Bruno Mars Drive. Terus tanggal 10 April kemarin, Bruno Mars dibuatin parade sebagai bentuk penghormatan gitu. Sekaligus dijadikan hari khusus, yaitu Bruno Mars Day. Belum lagi lihat opening act-nya yang gong banget dibuka sama lagu Reset Up. Gak mau mampir Indonesia apa nih romantic tournya?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Widih, sekarang nggak apa-apa tinggal scan Kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Astaga!
1: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

Jujur deh, siapa yang sering banget ke toilet suka ngajak-ngajak temennya? Nih ya youngsters, asal kamu tahu aja nih, berdasarkan studi dari Kyoto University Japan yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan, bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya Yasters buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Best Review.
1: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.
4: Hai, aku Salma Salsabil.
1: Atau mungkin yang ini.
5: Halo semua, kita dari
6: Jelantis.
1: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Top Track.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identiti yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu Pesta Dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: Baru-baru datang dari band legendaris Indonesia asal Yogyakarta, Sheila on 7, di mana mereka bakal ngerilis single baru berjudul Sederhana yang bakal dirilis 6 Mei 2026 ya Stars. Kalau didengerin dari spill-spillan lagunya dan captionnya nih ya Stars, lagu ini seakan-akan kasih pesan kalau keinginan dan kebutuhan setiap orang tuh beda-beda. Tapi setiap orang pasti punya sesuatu yang diprioritasin dan layak buat diperjuangkan. Sheila geng dan juga yang Stars sabar dulu ya. Kalau lagunya udah rilis, pasti bakal ada di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ

0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
1: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
1: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
2: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan 4,8 JFM Yang Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mei 2026 ini ya Stars, The King of Pop Michael Jackson kembali ada di posisi 1 sebagai global artist, lebih unggul dari Justin Bieber bahkan. Posisinya dan beberapa lagunya bisa naik lagi, terlebih karena film biopic berjudul Michael yang tayang di bioskop, di mana ini ngedorong banget jumlah streamers dan penjualan digital secara signifikan. Bahkan di antaranya adalah pendengar baru loh ya Stars.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST, film animasi yang lagi viral di Netflix, K-pop Demon Hunters. Grup-grup bernama Huntrick ini emang nyanyiin banyak lagu di filmnya, Yellstars. Sampai-sampai lirik lagunya banyak banget nih dicari di Google. Salah satunya lagu berjudul Golden.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: You really on DJ

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Buat ngerayain 20 tahun perjalanan musiknya, Sammy Simorangkir bakal ngadain konser tunggal 20 tahun suara Sammy Simorangkir yang digelar 13 Mei 2026 di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Di konser ini nanti, Sammy bakal ngebawain deretan lagu yang ngegambarin setiap fase

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley? Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana, ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar

0: bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
1: Oh.
0: Itu mangrove bisa menyerap karbon dioksida 4 sampai 5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
1: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove.
0: Iya.
1: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, Yastars ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Shorty aja. Cuma di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release. Oh,